0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya, Mbok Abang, masih di Perempat RRI Pontianak di kesempatan pagi hari ini ya, Mbok Abang ya. Semoga-semoga nih Mbok Abang semua dalam kondisi yang sehat lah ya, Mbok Abang ya. Karena bukan apa, cuaca kita ini udah mulai terjadi perubahan ya, Mbok Abang. Kalau biasanya cuaca kita jam-jam segini ini udah mulai berasa panas. Sekarang cuaca kita ini udah dingin ya, Mbok Abang ya. Udah mulai terasa dingin. Apalagi Mbok Nani yang ada di sini ya. Mbok Nani di sini udah gigil dah. Kenapa? AC-nya cukup luar biasa lah ya. Iya, semoga aja Bu Abang hari ini masih setia terus untuk dengarkan Perempat RRI Pontianak, karena pastinya masih ada informasi-informasi, ada lagu-lagu hiburan, dan juga kami akan nyapa Bu Abang semualah di kesempatan pagi hari ini. Nanti pun ada Kak Ira yang biasa juga akan sama-sama dengan Bu Nan ya, menyapa Bu Abang semua. Selamat pagi yang baru memantau dari 94,3 ya, Perempat RRI Pontianak, baik itu yang di Pontianak, di kawasan Kalimantan Barat, bahkan mungkin ada Mbok Abang yang ada di luar sana ya, yang mungkin ingin melepas kerinduan dengan sanak keluarga di Pontianak nih, mendengarkanlah Perempat RRI Pontianak. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kembali lagi untuk masalah cuaca ya, Mbok Abang. Air pun dah bagus, dah tada asin lagi. Air hujan pun dah tada hitam lagi itu kan? Tak hitam lagi kan, Bang? Ya. Ada abang-abang pula di sini nih. Ada abang kita di sini, ada kakak-kakak kita pun di sini. Ini ada anong-anong, Mbak, sebenarnya bukan kakak, ini anong-anong. Kayaknya masih apa nama? Bujang-bujang kecil. Bujang kecil pula. Salah. Bujang kecil pula, ada pula bujang kecil, Bu. Kebetulan di sini ada mahasiswa-mahasiswa magang dari IAIN Pontianak, ya enggak? Ada siapa namanya?
2: Caul.
1: Caul, satunya lagi? Sarip. Terus ada satu lagi sana tuh? Edi nih, bujang-bujang kita dari IAIN. Kemudian ada pula yang magang nasional nih, ya. Di situ ada siapa nama?
3: Putri.
1: Terus?
3: MJ.
1: Satu lagi? Iyo, ya. Jadi kita lagi ada program magang di RRI Pontianak nih, Mbok Abang ya. Kalau dari mahasiswa udah pasti setiap tahunnya, biasa setahun dua kali kalau tidak salah ya, mahasiswa-mahasiswa pelajar tuh magang di RRI Pontianak, mempelajari lah dunia kerja. Kemudian juga untuk tahun ini kita baru dapat magang nasional nih, Mbok Abang. Tapi dari anak-anak Pontianak sendiri ya, dari anak-anak Pontianak atau anak-anak Kalimantan Barat lah yang mencoba untuk ikut magang di RRI. Nah, ini ada merupakan program pemerintah yang pastinya harus kita dukung juga ya, karena ini juga mempersiapkan nih adik-adik kita nih untuk menghadapi dunia kerja. Jadi sudah melihat sebagaimana sih dunia kerja itu? Kalian bisa tahu tuh seperti apa sih dunia kerja ya, seperti itu. Nah, Mbok Abang yang mungkin ada keluarga atau Mbok Abang sendiri yang ingin mengikuti program magang nasional itu, nanti bisalah dicek-cek ya. Jadi jangan ketinggalan, siapa tahu nanti ada buka baru ya, Nak Put? Buka baru, nanti silakan cek-cek pendaftarannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, silakan ya. Jadi biar ada apa istilahnya kata orang, persiapan mulai dari sekarang. Gitu ya, Mbok Abang ya. Oke lah, kita antarkan lagi nih informasi kita yang berikut. Informasi pula ya Allah ya. Lagu kita berikut untuk menemani Mbok Abang semua yang lagi kerja, atau ada yang baru bangun tidur nih. Kalau yang baru bangun tidur, cepat-cepat bangun, cepat tahu ada yang terlambat. Terlambat pergi kerja masih lah ya, mending ya. Kalau terlambat pergi ujian. Hari ini kan lagi mulai ujian kan? Kalau udah terlambat pergi ujian enggak tahu lah, saya sih enggak ngerti enggak. Saya sih enggak pernah terlambat. Saya itu orangnya selalu tepat waktu, Cie. Ya Allah ya Rabbi. Oke lah, Pak Abang, kita dengar lagu lalu ya.
4: Ini pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!
5: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
6: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh Ibu angkat ya?
5: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
6: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
5: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
6: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
7: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Agi belayar Mbok Pit yo.
2: Betul. Ini ada siapa tadi namanya?
1: Mbok Putri.
2: Oh, Mbok Putri. Mbok Putri yang tadi saya bilang ya, Mbok abangnya Mbok Putri ini lagi melakukan magang nasional di RRI Pontianak nih. Oh ya, Mbok Putri udah berapa hari nih di
1: udah seminggu 7 hari.
2: Dah lama dah, pula dah ya.
1: Iyalah, dah lama pula di sini. Ini dah ada 7 hari ni ya.
2: Dah 7 hari dah Mbok Putri ya di sini ya. Nah, kita kan nih kalau kita lihat sekarang nih Mbok Putri ya, kita dah lihat nih namanya cuaca kita dah alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah benar. Dah berubah dah kita nih cuaca yang tadinya panas berkabut nih kabut adalah tipis-tipis.
1: Dah nampak lah ya, Mbok ya.
2: Dah nampak lah. Kalau kemarin-kemarin kan jauh tuh pemandangan kita ya.
1: Iya,
2: jauh apa masih kabutnya tebal terus banyaklah yang sesak napas kayak gitu kan.
1: Benar,
2: sekarang cuaca sudah mulai bagus alhamdulillah dan kita juga udah banyak dapat air yang udah nampung-nampung kan. Alhamdulillah. Hari ini nih hari masuk sekolah.
1: Benar Mbok, hari ini hari masuk sekolah. Tadi tuh saya nak pergi ke studio RRI tuh. Dah lumayan banget di jalannya tuh. Macet Mbok ya. Apalagi hari pertama nih Mbok. Hari pertama pagi-pagi hujan pula Mbok. Itulah yang buat jalan makin macet. Tapi bersyukurnya nih Mbok, cuaca dah baik-baik aja nih Mbok. Dah ada agak kabut. Udara pun dah enak pula Mbok. Nah, ditambah lagi nih Mbok, airnya dah bagus Mbok. Tadak pula asin lagi nih Mbok.
2: Ya itu untuk cuaca kita ya. Dan yang pastinya saat ini nih yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita, anak-anak kita ya, bahwa hari masuk sekolah nih adalah hari yang paling ditunggu. Karena udah sekian lama pula mereka tuh tak sekolah, tak ketemu kawan, tak ada main sama-sama kan. Mainnya di mana? Mainnya di rumah. Ya kan tak jauh lah sekitar-sekitar rumah. Walaupun adalah yang main-main kata orang tuh keluar-keluar ngumpul-ngumpul tapi lah tidak as bebas kan, sebebas kita Mbok. Waktu kita di cuaca yang bagus kan. Nah, untuk Mbok abang yang punya apa anak yang tadi diantar, jangan pula balik tuh lalu lupa pula pikir anak.
1: Benar lah kan Mbok, lah tidak dijemput lagi kan Mbok.
2: Ini kan hari pertama Mbok nan dengar sih dia belum belajar secara maksimal ya, benar, jadi Mbok, baliknya ada yang awal gitu kan. Nah, jangan pula orang tua nih lupa pula. Kan biasanya balik dari ngantar dia pergi pasar, habis itu balik ke rumah, masak pula ada kan. Ujung-ujung lupa anak
1: kan? Dijemput ya Mbok ya. Sian anak Mbok.
2: Jadi ini kan udah kebiasaan dalam dua minggu atau dua minggu lebih lah ya enggak sekolah. Ini kan harus benar-benar dipikirkan pula nih sama Mbok abang nih. Jangan lupa untuk jemput anaknya. Kemudian mungkin persiapan harus dilakukan ya, mungkin untuk besok. Kalau sekarang kan udah ini, kalau besok udah masuk normal, jangan lupa misalnya ada yang mungkin
1: siapkan buku-bukunya
2: menyiapkan buku-bukunya, jangan sampai ada yang tinggal lah ya bukunya.
1: Iya,
2: nanti
1: pagi yang biasanya bekal lagi kan Bo, pasti dah nyiapkan bekalnya lagi.
2: Jadi mulai lagi lah kerepotan mak-mak kita nih.
1: Benar Bo, pagi-pagi dah sibuk pasti di dapur nih Bo.
2: Tahu gak sekarang nih ada orang yang mengatakan bahwa sekarang mak-mak nih jadi apa ibaratnya kata orang penguasa jalan.
1: Benar. Penguasa jalan
2: karena
1: Bo,
2: pagi dengan antara anak sekolah pergi belanja, habis itu balik ke rumah sebentar dan jemput lagi atau ngantar yang kelas berikutnya ya kan.
1: Iya, tidak berhenti
2: di jalan bolak-balik bolak-balik. Kok bapak-bapak paling pergi ke kantor habis itu diam dia di kantor kan.
1: Nanti balik-balik siang kan Bo.
2: Balik siang, makan siang, sore balik lagi kan. Seperti itu. Tapi kok emak-emak kalau dia tuh memang

0: Mak-mak is the best lah.
1: Penghuni jalan raya, Bu, ya.
0: Is the best mak-mak tuh. Nah, jangan lupa ya, mak-mak semuanya. Kalau misalnya anak-anak tak ada mau bantu kerja, mang bolehlah.
1: Bolehlah. Bolehlah diapakan ni, Mbok. Boleh diapakan.
0: Iyalah ya, Mbok Abang ya. Jadi apa namanya, suasana kita udah mulai berubah. Alhamdulillah semuanya. Semoga lancar segala aktivitasnya Mbok Abang semua. Yang mungkin hari ini baru masuk kerja pun, dari mungkin beberapa hari lalu lagi sakit gitu kan. Semoga bisa memulai aktivitasnya dengan sebaik-baiknya. Mbok Nana, kirim salam dulu nih untuk pendengar Mbok Nan yang ada di BN46. Yang katanya suka pula nak dengarkan Perempat di waktu-waktu kerja. Sila, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar kerjanya, tapi jangan sampai mengganggu aktivitasnya. Kemudian ada juga yang lagi dengarkan di Dinas Sosial Provinsi juga. Alhamdulillah, banyak
1: alhamdulillah benar kita ya, nah.
0: Kemudian di di mana tuh? Kementerian Agama Provinsi Kalbar juga mendengarkan kita. Alhamdulillah ya, semoga-moganya semuanya pada senang dengan Pro 4 RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Oke lah, lupa lagi nama siapa ya?
1: Apalah, Mbok.
0: Iyalah, Mbok Putri, kita nanti dengarkan lagu dulu ya Mbok Putri ya, baru kita nanti akan sama-sama lagi kita ngomong-ngomong lagi lah tentang apalah yang ada di Pontianak nih ya. Oke.
2: Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Ya, Mbak Abang. Kita balik lagi ya di Perempat dari Pontianak nih. Ada Mbak Ira pun dah datang dah dia. Sia nih Bu.
3: Belum makan belum. Kalau
2: ditanya. Dari mana?
3: Ya Allah, saya ni rasul teh dan nak bagi dadan ya Allah.
2: Orang sibuk tadi tu, maklum je lah.
3: Anak sekolah, kena masuk anak
2: oh,
3: sekolah.
2: Oh iya ya, lupa saya Mbok Ira antara anak sekolah. Ya
3: enggak.
2: Sini lah samping saya ni ha. Ya Allah, ya Allah. Mbok Ira. Tadi tu ada Mbok Put. Ada Mbok Put. Nak lengkap benar nak ngasih Mbok Putri kan Mbok Put. Nah, sinilah. Ya nak malu-malu. Kursi saya besar ban ni. Ha, ya Allah. Ada Mbok Put kita tadi, kemudian sekarang kita ada Mbok apa nama?
4: Halo Mbok Abang. Saya MJ di sini.
2: Gila, DJ MJ. Kalau kita di Marion Jola. Kalau kita di Pontianak, di Indonesia ini kita kan penyiar ya, host gitu kan. Tapi kalau di Malaysia, di Brunei itu namanya DJ. Nah, DJ MJ. Keren kan? DJ MJ kita ada di sini. Apa kabar?
4: Baik, Mbok. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Benar, nak tanya Mbok Ira nih.
3: Saya pun baik, alhamdulillah. Sihat.
2: Sihat ya, Mbok. Mbok MJ. Kita nih kan Mbok MJ.
4: Ayo, astaga. Saya harus ganti nama dulu nih.
2: Siapa bah nama sebenarnya nih?
4: Monika, nama asli saya Mbok.
2: Mbok Monik. Mbok Monik. Mbok Monik.
4: Iya.
2: Bu Monik ini kan magang nasional ya, Dak?
4: Iya.
2: Mbak Arti kan udah lulus.
4: Puji Tuhan.
2: Udah lulus dah dari kuliahnya. Sekarang nih ada adik-adik kita nih, Bu Monik ya. Kita nih ada yang baru ujian. Baru ngadapi apa sih namanya?
4: UTS katanya tadi.
2: Kata. Oh, ujian
4: UTS lah kayaknya kalau bahas gitu sekarang ya. Mbok.
2: Iya ke, Mbok ini maklum lah, tak ada kuliah. Mana gak tahu gitu kan yang kayak
3: sampai
2: gitu.
3: Sampai S3 ya kemarin kan? SMP, SMA.
2: Mbok Ira?
3: Saya tuh SMA aja.
2: Iya ke?
3: Itu dibantu lulus.
2: kan kita nih lihat mereka-mereka nih kan kemarin-kemarin pun pakai daringnya enggak? Pakai daring. Kalau menurut Mbok Monik ya, keren enggak?
4: Panggilan baru.
2: Menurut Mbok Monik nih apalah yang mesti adik-adik kita persiapkan nih supaya mereka tuh tadaklah apa namanya kata orang tuh kepayahan lah ya dalam jawab soal-soal tuh. Soalnya kan biasalah kalau kita nih dah daring. Benar-benar gitu.
4: Merayau dah si kepala tuh.
2: Merayau udah. Hilang otak.
3: Hilang otaknya. Siapa pernah hilang otak?
2: Kalau menurut Mbok Monik tuh gimana kita
4: candaan-candaan dalam kita lah tuh ya Mbok. Jadi kalau saya pribadi nih yang pastinya dari malamnya tuh udah dipersiapkan dah materi-materi dari mata kuliah sebelumnya. Jadi tapi paginya pas lagi di jalan tuh nanti
3: hilang otaknya lagi.
2: Aduh, jangan baca ulang. Ya Allah. Ada nyelit kan.
4: Ada ya.
2: Terus
4: pas di perjalanan tuh pasti dibaca ulang lagi, sampai di kampus pun sebelum masuk tuh dibaca ulang lagi, dibaca ulang terus. Itu sih dari saya pribadi, diulang-ulang terus lah kalau pembelajaran.
2: Hebat Bu Monik. Tepuk tanganlah lu Bu Monik gitu. Nih ya Allah. Ada 2000 orang sudah mau menginspirasi sekali.
4: Sih Bu abang-abang yang sudah ada menepuk tangan di sini. Ramai sekali
2: penonton. Tapi ada satu. Bu Monik bilang di perjalanan ngulang baca lagi. Aduh, saya bukan apa hati-hati Bu Monik. Kalau misalnya di perjalanan baca, bahaya.
4: Jalan tak terlihat pula.
2: Bisa-bisa tak nak nyampai pula di kampus.
4: Mulut nih salah mulut.
2: Iyalah.
3: Maksud dia tuh ya 5 kali di jalan dia berhenti baca.
4: Lebih dihafal-hafal lah maksudnya.
3: Oh, di jalan tuh sambil ingat.
2: Iya, sambil dihafal lah ya di perjalanan dia. Tapi yang pasti jangan sampai mengganggu konsentrasi kita di jalan, karena bukan apa Mbok Abang. Jalannya udah ramai dah sekarang nih kan. Bahaya sekali, karena kita juga udah dengar ya. Banyak sekali kasus-kasus laka lantas di kawasan Kota Pontianak khususnya yang sampai juga merenggut nyawa. Jadi hati-hatilah Mbok Abang ya. Yang hari ini pun baru nak turun ke tempat aktivitasnya, lihat lagi tuh surat-surat kendaraannya, SIM, STNK-nya, BPKB. Ya di Lagadayan. Udah biasa. Iya, jadi ya memang harus dibawa. Nah, kalau yang mau perjalanan jauh, misalnya nak keluar kota, perhatikan kondisi fisik kendaraannya, jangan sampai nanti ban sudah tipis, ya enggak? Jalan ini kan lagi licin nih. Rata-rata katanya hujan. Jalan licin, hati-hati, nanti slip pula ban tuh kan. Rem jangan sampai blong. Nah, itu Mbok Abang ya. Jadi itu memang harus kita perhatikan benar-benar. Tadi saya jadi terinspirasi dari omongannya Mbok Monik kita kan. Di jalan tadi harus sambil baca-baca baca doa yang pasti.
4: Baca doa betul Mbok, betul.
2: Baca doa yang pasti ya kan. Turun.
3: Baca doa dalam hati ya, jangan terpakai jalan ya.
2: Ini biasa Mbok Ira.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iyalah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iyalah Mbok Monik ya, itu tadi ya tipsnya untuk adik-adik kita yang menghadapi ujian. Ya enggak. Kalau Mbok Monik dulu tuh pernah enggak kesusahan menghadapi ujian tuh?
4: Kesusahan sih pasti ada ya Mbok Nani ya. Cuman kalau udah di hadapan nih tinggal dihadapi aja. Hasilnya nih dah belakangan, dah bersama pada
2: betul,
4: Yang Maha Kuasa.
2: Betul, betul. Daripada kita mikir satu pun tak ada soal yang kita jawab, akhirnya jawab ya lah hasil belakangan, ya kan? Ada gak di kalau dulu kita Mbok Ira
3: hitung kancing.
2: Kalau kita dulu Mbok Ira, kita tuh ada upah nulis kalau tidak salah ya di esai.
3: Iya, betul.
2: Esai itu ada upah nulis tuh, jadi tidaklah kosong. Kita kan ada, biarpun salah adalah upah nulisnya.
3: Pertanyaannya, jawaban itu adalah satu dari nilainya.
4: Masih di zaman saya SD itu masih dapat
2: masih.
4: Masih
2: dapat.
3: Karena umur kita dia.
2: Iya, dekat-dekat lah.
3: Itu kurang kita lebih
2: gitu. Hitung kancing masih berlaku gak?
3: Masalah kan juga sekarang banyak ada kancing.
2: Resleting.
3: Blus-blus gitu enggak ada kancing.
2: Iyalah ya. Jadi kalau kita bicara tentang ujian nih, kenang-kenangan, kenang-kenangan, nostalgia kita dulu ujian zaman dulu, jangan nak ditiru.
3: Kita dulu banyak sesat. Kalau ujian kami adik-beradik itu kebiasaan almarhum bapak saya tuh dibikinkanlah doa selamat lah gitu ya biar tenang.
2: Penerang hati kata orang tua dulu tuh penerang hati.
3: Biar terang pikiran.
2: Kalau saya lain lagi, udah dibuatkan catatan, saya bakar, saya minum, masuk semua.
4: Masuk ke lambung-lambung.
2: Abu-abu masuk
3: saya
2: langsung. Jadi dia pindah ke kepala dia sapu-sapu ya, macam-macam dari tualnya.
3: Ada yang malah nak ke belakang terus sakit groginya kan.
2: Sakit grogi nak ujian. Tapi itulah tadi tuh sistem benarnya kalau menurut Mbok Nancy, baca, kita baca ya tuh. Kita baca benar-benar tuh semua pelajaran tuh. Kita baca, insyaallah ada yang nyangkut tuh. Ada yang nyangkut.
4: Kalau enggak semuanya,
2: enggak semuanya ada yang nyangkut. Jadi makanya kita dulu tuh zaman-zaman dulu tuh kita disuruh buat rangkuman. Rangkuman dari bab 1 misalnya. Kita buat rangkumannya, lalu kita baca kan nyangkut. Terus dengan kita rajin menulis. Kita rajin menulis, misalnya kita menulis rangkuman itu nyangkut juga. Nah, kalau saya dulu tuh suka ngambil upahan nulis. Karena kalau kawan-kawan saya dulu-dulu tuh tak suka nulis. Jadi kalau misalnya itu titip sama buku ke saya, saya nulis tuh, nulis akhirnya hafal apa sendiri yang saya tulis. Gila enggak 10 buku saya nulis semua? Gimana cerita kan? Nah, itulah itu jadi keuntungannya ada di kita gitu kan. Uang jajan lepas. Ah, nak apa pulpen nak beli tak lepas. Ilmu pun kita dapat. Itu dulu saya ya. Jadi kalau misalnya ada adik-adik kita, buat abang kita yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, kalau kawannya nyuruh nulis, jangan nak malu mengatakan bahwa aku nih dibully suruh nulis dulu. Jangan. Kita ambil hikmahnya dari situ. Nah, jadi di situ begitu orang nak baca, dia tuh kalau udah dia malas nulis, dia akan malas baca.
4: Pasti
2: kan? Pasti. Tapi pasti. Kita dengan nulis, kita udah masuk dalam ingatan kita dah. Betul. Nah, jadi ada keuntungannya buat kita gitu. Kita pun jadi orang pun apa kawan pun jadi suka dengan kita gitu kan. Enggak apa-apa. Jadi enggak ada tuh istilah-istilah apa nama istilahnya kalau disuruh nulis ya kita bilang kita dibully, wah bahaya enggak kayak itu kan? Ambil hikmahnya ya, Mbak Abang ya. Oke lah, makasih ya Mbok Monik. Ya, saya manggil Mbok Monik nih. Okay. Makasih Mbok Monik udah ngomong lagi, ngomong-ngomong dengan kita. Nanti kita ngomong lagi ya Mbok Monik ya.
4: Terima kasih juga Mbok Na.
3: Mbok Monik mau nyanyikan sebuah lagu nih.
2: Apa lagu tuh? Aduh, apa tuh?
4: Dia langsung mengalami kerusakan telinga nanti Mbok Abang di rumah nih Mbak.
3: Kerusakan bukan pada radio Anda gitu.
4: Dari suara saya.
2: Oke lah, kita dengarkan lho ini lagunya.

hayomi da anginnya. Karena itu adalah kakal angin.

tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Bu Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Iya, itu tadi dah dengarkan dah tu. Ah, masih muncul lagi lagu kita ni ya. Ada tadi lagu dah muncul dah awal lah tadi tu. Lagu apalah tu? Tebak lagu. Ya, sekarang tadi kita udah sama ngomong-ngomong sama siapa tadi tu? Mbok Monik kita. Sekarang kita ada abang pula di sini nih. Ada abang kita. Bang siapa, Bang?
2: Nama saya Bang Rio.
1: Bang Rio, mantap.
2: Kalau lebih dekat lagi.
1: Ada pula tetangga lewat. Lawar pula tak pakai kacamata hitam. Untung tak berudu dia kan situ kan. Bang Rio, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah baik jak ni, Bok.
1: Alhamdulillah. Bang Rio ni peserta magang nasional ya?
2: Ya, benar.
1: Ngapa tertarik Bang Rio nak ikut magang nasional di RRI ni?
2: Oke, sebelumnya saya emang udah.
1: Jangan ada pegang-pegang Bang, lepas Bang. Percaya Bang.
2: Oke. Oke, sebelumnya saya emang udah tertarik guys sama magang hub. Tapi untuk instansi sendiri saya pilih-pilih dan tuh di magang hub ada RRI karena saya sendiri tuh tertarik sama jurnalistik gitu, sesuai dengan passion saya juga.
1: Passion tuh apa Mbak ya artinya ya? Apa arti passion tuh ya?
2: Iya,
3: betul. Pakai baju rapi-rapi berfashion.
2: Passion itu beda.
1: passion lain. Mbak Ira pun ngada-ngada kak dia tuh. Jadi sesuai dengan gaya lah ya. Oke. Terus ngomong-ngomong nih, seperti apa sih sebenarnya apa ikut dalam program magang nasional nih?
2: Untuk program magang sendiri ini kita berjalan selama 6 bulan ya. Nah, dalam 6 bulan itu pastinya kita berproses untuk mengembangkan diri kita sendiri dan juga menyiapkan diri kita ini untuk jadi bekerja lah di dalam dunia kerja tersendiri. Oleh karena itu ada program magang ini sendiri dapat membuat kita jadi banyak belajar lah, banyak pengalaman sendiri gitu. Terutama di RRI ini juga ini merupakan impian juga semua orang gitu ya. Terutama saya sebagai keinginan saya jadi jurnalistik gitu.
1: Oh gitu. Ngomong-ngomong, ano susah enggak masuk ikut apa ke mendaftar ke program ini?
2: Lumayan susah sih karena itu diseleksi nasional ya. Jadi seluruh peserta yang ada di Indonesia itu bisa mendaftar magang ini. Jadi kita prosesnya itu seleksi.
1: Ada jadi, ujiannya gitu ya.
2: Ujiannya berupa seleksi administrasi dan juga tes interview dari RRI. Misalnya dari RRI, berarti orang RRI-nya yang interview langsung.
1: Oh, begitu gitu. Ya. Iya. Artinya itu langsung ke di mana kita menuju ya. Misalnya kita menuju ke RRI, akhirnya kita diwawancara oleh dari lembaga itu sendiri gitu ya.
2: Nah, betul, Mbak.
1: Gitu, ya. Jadi 6 bulan nih.
2: Betul.
1: 6 bulan, iya. Cita-cita benar mau jadi jurnalis.
2: Iya betul, karena dari kuliah pun belajar banyakkan ke jurnalistik ya, terutama pagi jurusan saya itu sejarah, jadi mau ngangkat-ngangkat sejarah dan budaya. Cocok lah di Perompak.
1: Keren. Nah, anak muda menjadi pelestari budaya itu keren ya, karena kan kita sekarang juga enggak pengen.

0: Pengen namanya budaya kita tuh hilang di telan zaman, oh, ya kan? Nah, yeah. Jadi anak muda tuh jangan nak malu pakai corak insang, nak pergi berjalan malam minggu apa tuh, ke warung kopi apa tuh, jangan nak malu, ya. Jadi ini malu, lalu berganti, kata dia kuno, kata dia, kan?
1: Jadul, kata ya.
0: Jadul, padahal enggak kan? Yeah. Terus kita menggali sejarah-sejarah yang ada, khususnya kalau kita di sini di Kalimantan Barat, di Pontianak nih, menggali sejarah-sejarah kita supaya bisa dikenal lagi nih sama anak-anak muda. Kan banyak nih sejarah kita yang mungkin masih belum dikenal oleh anak-anak muda. Dia tahu aja tuh sekolah situ kan, yang di jalan apa namanya tuh, jalan Tamar.
1: Tamar ya,
0: SD 14. SD 14. Tahunya tuh sekolah ya, itu kan.
1: Biasa,
0: padahal itu adalah merupakan heritage-nya kita ya. Peninggalan sejarah kita itu dulu dibangun oleh bangsa Belanda. Dijadikan tempat pendidikan di situ kan. Itu kalau kita pugar lagi jadi bangunan yang megah kayak sekarang, setuju enggak?
1: Setuju. Setuju, maksudnya.
0: Maksudnya itu biar dilestarikan, tapi kalau dia di ibaratnya dipertahankan,
1: ya, dilestarikan,
0: iya seperti
1: jangan
0: itu.
1: Jangan dirusak lah.
0: Kemudian kita juga punya tuh heritage kita di ini, di mana? Pasar Tengah. Itu kan itu peninggalan-peninggalan Belanda semua tuh.
1: Iya, Belanda semuanya.
0: Kalau kita boleh bilang ya, peninggalan-peninggalan Belanda yang dulu-dulu tuh kokoh-kokoh ya kan?
1: Ya, kuat-kuat bangunannya.
0: Dulu kita dibuat dam-dam. Di dam-dam itu ibaratnya kata orang paret-paret tuh kan?
1: Ya,
0: paret. Nah, itu kan udah bagus, tapi sayangnya sekarang banyak paret udah tutup. Ya. Jangan nak salahkan lagi kalau misalnya kita tergenang air. Kenapa paret-paret kita itu udah ditutup?
1: Perlunya kesadaran juga dari masyarakatnya sendiri.
0: Betul, budaya kita balikkan lagi, budaya-budaya kita yang lama. Untuk apa menjaga wilayah-wilayah paret kita, karena kan Pontianak nih disebut seribu sungai ya enggak?
1: Ya, betul.
0: Padahal bukan sungai sih, paret. Seribu paret. Nah, ya, seribu paret. Nah, itu kan banyak tuh dulu depan RRI nih paret terbesar. Tembus dari sana tuh, dari sungai itu. Berjalan orang pakai sampan tuh kan, pakai sampan mutarlah dia sampai ke Sungai Jawi. Itu dulu peninggalan dari kita, tapi sayang sekarang udah tak ada lagi. Padahal kita ini hampir sama dengan Venezuela kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Mantap. Kalau kita bikin itu jadi cantik kayak dulu lagi, bisa tembus-tembus sampan-sampan tadi tuh. Jadi Venezuela lah kita tadi kan?
1: Iya.
0: Nah, gondola-gondola kita lah tuh main, padahal kita sampan kayu kan. Iyalah. Apa harapan nih dari abang kita nih?
1: Harapan saya ya di program ini ya, Bu ya. Kalau harapan saya di program ini, saya bisa berkembang lah di RRI ini dan juga mampu meningkatkan itu ya siaran, terutamanya saya nih kan diseleksi juga di RRI Pro 4, masuk RRI Pro 4. Jadi saya ingin mengembangkan di RRI Pro 4 sendiri untuk mengangkat sejarah dan kebudayaan kita nih, Bo. Jadi kebudayaan kita dan sejarah kita dapat dikenal oleh masyarakat-masyarakat kita sendiri.
0: Kita tunggu ya Bo Abang ya, Bo Bo Rio, sampai Bang Rio kita nih dia nak memperkenalkan lagi lah budaya dan adat istiadat kita ya. Sejarah-sejarah kita di Pontianak biar semakin terkenal, anak-anak mudanya jadi tada hilang dimakan zaman nih.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Bang Rio, kita kan ngomong-ngomong nih, cuaca kita udah bagus gitu kan.
1: Betul nih.
0: Bang Rio, ada enggak semalam waktu yang cuaca kita buruk-buruk itu kegiatan yang Bang Rio sendiri alami ini jadi terkendala?
1: Oke. Kalau misal karena kabut ya, kendala-kendala saya
0: main kelayang.
1: Kegiatan. banyak sih kegiatan-kegiatan yang sempat terkendala karena kabut ya. Jadi saya enggak bisa keluar rumah gitu ya. Apalagi sekarang ini ada banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan juga. Dan juga pameran di Port 99 tuh. Jadi saya ikut juga, sempat terkendala karena kabut. Jadi saya tidak bisa pergi gitu.
0: Oh iya, emang jadi ya sayang ya, memang kabut nih dampaknya besar sekali ya. Tadi sekolah, tidak sekolah, yang kerja pun apa kata orang tuh ada kendalanya lah ya. Misalnya jauh itu kan terkendala juga dengan asap. Kemudian yang tadi tuh pameran-pameran budaya itu kan banyak event-event yang akhirnya mundur ya enggak? Iyalah, mudah-mudahan lah kita nih ya udah tidak ada apa asap-asap lagi lah di Kalimantan Barat nih, jerak-jerak lah udah ya gitu kan. Siapa? Apa pakai gitu-gitu dengar tu? Eh, Bu Ira ni ya. Bu Ira sampai hilang entah ke mana. Nanti ditanyakan sama anak nani tu. Siapa apa? Ini, Bang Wardi kita mana? Kata kita. Kita batuk Bang Wardi kita. Yalah, makasih ya Bang Rio. Kita nanti ngobrol lagi Bang Rio. Kita masih panjang waktu kita di Perempat nih. Nanti kita sama-sama lagi lah ya. Kita ngomong-ngomong okay. lagi sama Bo Abang kita juga di rumah nanti. Ada program kita, program apa Bu Ira? Ini udah jam-jam segini lah. Ngander ya enggak? Ah ini lagi ngander ya enggak? Ngander. Nanti kita coba sama-sama lah di sini ngander. Yang lain pun bisa ikutan kita nanti di nomor kita nomor berapa Mbak Bo Ira?
2: Yang itu, Mbak.
0: Ditanya nomor lalu angkat tangan Bu Ira tuh.
2: Hafal
0: enggak? Ayolah ya untuk Bu Abang lain di rumah pasti hafal dengan nomor yang bisa dihubungi kalau nak gabung-gabung dengan kita di Perempat ya, nomor HP, nomor telepon kita. Ah, silakan jak saya pun enggak hafal rupanya. Oke, kita dengarkan dulu lah ya lagu yang satu ini.

0: me.
1: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Ya baiklah Mbok Abang, masih bersama kami di Pro 4 RRI Pontianak ya. Tadi Mbok Nani udah ngawankan Mbok Abang. Masih ada Mbok Nani, tenang ya. Sarapan lo, kata perut dah meroda, ada kelaparan. Ah, adalah biarkan beliau lo sarapan, saya lo gantikan beliau nih siaran pagi hari ini. Nggak terasa udah hari ke-28 di bulan September. Bentar lagi kita udah masuk bulan Oktober, pendengar ya. Jadi untuk Mbok Abang, mudah-mudahan segala macam targetnya di bulan September nih udah terpenuhi. Ini sibuk-sibuknya biasa akhir bulan ya, nak tutup buku, nak closing dan lain sebagainya, ngejar-ngejar target. Nah, mudah-mudahan di sisa waktu beberapa hari ini semuanya bisa terkejar. Terus gak udah disusun lah rencana-rencana untuk bulan Oktober nanti kali apa lagi pekerjaan atau target-target berikutnya gitu ya. Nah, saya gak sendiri, tadi kan Mbok Nani udah ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan dari magang Kementerian Tenaga Kerja ya. Oh, nah ini berikutnya ada Gi. Saya bawa lagi adik saya nih. Yang mana suaranya nih ya? Ada Caul ya, Caul ya.
2: Oke. Halo Mbok Ira, halo Mbok Abang yang di rumah. Kenalkan, nama saya Caul. Sempat kemarin sih apa? Ada di sini ya kami.
1: Ngapa?
2: Saya nih. Saya udah ngobrol di sini sama Mbok Fitri.
1: Oh,
2: kalau Mbok Abang masih ingat ya, saya Caul lah ada kemarin ngobrol juga.
1: Gitu. Jadi bukan pertama kali nih.
2: Ya, pertama kali.
1: Enggak bergegar dah ketemu mic ya.
2: Aman lah. Kenal lah sama Mbok Abang nih.
1: Oh, udah kenal, udah ada kenalan. Baiklah. Mbok Abang yang kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol. Ngobrol apa kemarin sama Mbok Abang tuh?
2: Kemarin tuh sempat ngomong soal corak insang, Mbok.
1: Oh, corak insang. Caul ini berarti magang dari IAIN Pontianak.
2: Ya, dari gitu IAIN ya. Pontianak.
1: Pasti namanya Syahrul kah?
2: Ya, Syahrul. Oh. Wes, kok bisa sih Mbok Ira tahu?
1: Kalau udah Syahrul pasti panggilannya Caul gitu kan. Heeh, enggak mungkin enggak Syahrul panggilannya Michael. Kayak enggak senegoran gitu kata orang kan ya. Ah, kita undang enggak nih Bang Caul yang Mbok Abang yang mau gabung di nomor telepon yang biasa?
2: Ya, biasa.
1: Enggak apa.
2: Sama saya enggak apa enggak nih.
1: Makanya ngomong yang biasa yang udah Mbok Abang save di handphone masing-masing tuh. Boleh telepon, WA pun boleh, mau ngobrol-ngobrol sama kita. Ngandir nih santai ya, banyak hal yang diomongkan. Namanya kok ada orang ngandir tuh, dari satu obrolan pindah lagi ke obrolan lagi. Itu bikin mak-mak biasa tuh lama.
2: Bikin lama biasa bu, ya.
1: Emang laki-laki enggak suka ngandir.
2: Sih biasa pergi ke warung ya, lupa lama. Enggak ke garam. 2 jam biasa.
1: 2 jam ya,
2: beli garam. Saya bilang nih.
1: Beli garam di Jongkat ke apa gitu kan. Mana nih ya? Jadi silakan layan tok Mbok Abang yang mau ngobrol-ngobrol sama Bang Caul, sama saya gak. Kan hari ini tadi saya pergi kerja. Kemarin-kemarin waktu anak-anak sekolah libur tuh enggak kedengaran gak?
2: Enggak.
1: Oh, percuma ya. Berarti ya coba-coba pakai gigi saya carikan. Oh iya ke, tak ada berkabar. Ya Allah. Ini bukan, cek-cek, ada.
2: Belum.
1: Mm-hmm. Oh ini, cek-cek, ada.
2: Belum.
1: Oh belum.
2: Tak ada.
1: Ini?
2: Tak ada.
1: Oh makin besar pula suara dia. Ini bukan?
2: Ini dia, kedengaran. Dari cerita Mbak Abang ini tak kedengaran Mbak Abang. Suara ini. Soal di telinga nih ha.
1: Dari tadi rupanya tak ada suara ya.
3: Tanya sesat di
2: jalan, betul.
1: Maka ha bilang, berkabar kita pun tak ada kan tahu hal mana benda hilang. Entok mutar lagu tadi mana ini? Ya Allah ya. Oh itu udah ada tadi. Ya. Baiklah gitulah jadi ceritanya. Bang Caul ini bukan pertama kali rupa siaran sini.
2: Iya,
1: ya.
2: Bukan pertama kali.
1: Tadi itulah pergi itu kan udah mulai macet karena anak-anak tuh udah mulai sekolah hari ini.
2: Iya.
1: Alhamdulillah setelah berapa? Hampir sebulan lebih, sekolah. Jadi apa namanya arus lalu lintas dah mulai padat,
2: udah mulai macet
1: lagi. Ibu
2: betul.
1: Bapak dah mulai sibuk lagi dah mau abang rumah ngantar jemput anak sekolah nih kan.
2: Iya betul.
1: Caul udah punya anak belum?
2: Masih belum.
1: Nanya tiba-tiba udah punya anak belum?
2: Punya bini ya belum bu?
1: Cewek yang tak punya.
2: Pula. Sian deh. Tapi emang ngomong-ngomong soal apa? Anak berangkat sekolah nih. Jadi saya itu punya adik juga Mbak Ira. Cerita nih buat abang yang di rumah.
1: Adik ketemu besar kah?
2: Hah?
1: Adik ketemu besar.
2: Adik ketemu besar. Dedek-dedek enggak, adik saya.
1: Oh, adik kandung
2: lah. Siap. Bukan adik-adean.
1: Okay. Oh. Kita bertanya kan, ya.
2: Terus. Jadi cerita adik saya tu kan sekolah ni tadi tu dah sempat apa kena lah dengan cerita tadi tu kan. Kalau dah mulai masuk sekolah ni kan apa
1: SD
2: lagi?
1: Kah?
2: SD.
1: Oh, SD.
2: Waktu SD. Nah, jadi tadi tu dah sibuk lah mak saya tu pagi-pagi. Biasa kan sebulan belakang ni kan kayak kosong rumah kan. Biasa saya je yang bangun kadang tu yang masih standby tu kan di dapur biasa masak-masak. Ini sekarang
1: masak, mak tak cao di kedai.
2: Saya kan bekal.
1: Masak.
2: Saya
1: masih untung, jangan pernah masak bumbu. Terus dia nanya, mak, masak air tu bumbunya apa, mak? Kata dia, kena kat jawabannya.
2: Kena lepuk saya buat saya. Jadi cerita tadi, biasanya saya nyiapkan bekal saya sendiri gitu kan. Bekal seorang-seorang. Sekarang ni mak saya lah, sama saya juga kadang bantu untuk nyiapkan bekal adik-adik saya. Saya tadi juga ngantar adik saya sekolah kan.
1: Oh, betul.
2: Jadi tadi tu, betul tadi tu, udah mulai padat kan. Nengok orang dah berlalu-lalang. Senang rasanya
1: rasa suka normal lagi hidup kita
2: rasa normal dah rasa. Dah kabut pun dah mulai agak terang nih pendengar pandangan nih kan dah mulai, bisa kelihatan lah dari sana tuh.
1: Tapi selagi orang kita, terutama yang nak olahraga sore-sore. Iya, cuaca nih dah nyaman, dah sejuk, dah adem. Mudah-mudahan hujan turun terus makin hilang kabut asap nih. Makin bersih udara. Amin. Kita. Ada yang bergabung dia nih.
2: Siapa nih Mbok Ira? Boleh kita bacakan.
1: Ush, kita angkat langsung teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lengkapnya jawab salam nih.
4: Enggak senang gabung. Sambil makan, sambil.
2: Silalah, Mbok. Makan, Mbok. Tak ajak kami ini, Mbok.
1: Manjang Siti.
2: Manjang.
4: Mbok
1: Uwin, ke sama ya suara. Mbok Nani ke Mbok Uwin, ada menat. Ini Bang Ibeng, Bang Ibeng. Dengan Ira pemanjang. Oh, manjang tak ada kenal dengan Ira apa nih. Macam sama ya suara kata dia.
4: Siapa tu?
1: Ada Bang Caul.
2: Ada Bang Caul nih, manjang. Kenal lah dengan kami, manjang.
4: Bang Baru.
1: Ya. Kedengaran ada. Bang Caul.
4: Caul.
2: Caul, manjang.
4: Caul. Caul tu mesti makan.
2: No, mesti makan.
1: Caul berarti makan bahasa apa?
2: Makan bahasa apa nih, manjang?
4: Caul tu makan lauk ya, gak?
1: Oh, Caul tu makan lauk ya. Apa?
4: Kalau capung makan nasi.
1: Gado.
4: Kalau cak tak, saya makan besar.
1: Oh, bahasa Cina. Cia ul.
2: Ya, manjang. Seyak panjang ni. Seyak panjang ni ya.
4: Apa
1: nak
4: cerita ni?
1: Cerita anak sekolah dah masuk lagi Bang Jaul.
2: Panjang cerita ni, manjang. Cerita anak sekolah ni, manjang.
4: Oh ya ke?
1: Manjang dah masuk sekolah. Maksudnya anak-anak di sana dia olah-olah kubu. Dah sekolah. Kalau olah kubu gimana gak manjang?
4: Dah rajin ngambil upah nulis gitu dah. Kalau
2: manjang ni
4: ngambil upah ngaji
2: gak? Masya Allah.
4: Tapi benar gak kata Nani, kalau kita ngaji itu bukan rugi. Kita ngajar orang tu sampai apal di mulut kita.
1: Itulah jadi anak pelayan, jadi hafiz. Mungkin itu gak sekolah tu. Masya Allah.

0: Lah,
1: kawan
0: jadi
1: saya
0: kita
1: Manjang,
0: jangan
1: kawan saya tadi
0: takutlah
1: pagi.
0: nak jadi pembina nih.
1: Oh, itu Om Manjang. Kawan saya tadi pagi
0: Jadi,
1: jadi pembina upacara.
0: Kita pun dapat mendalam juga. Jadi cerita-cerita itu tadi ya.
1: Ah.
2: Banyak kemurid Manjang aja itu.
0: Sekarang nih Manjang tak kuasa dah nak ngasuh-ngasuh lagi.
1: Oh.
0: Tapi kalau ngasuh ngaji sih ya se.
1: Berapa orang lah yang diajar ngaji itu Manjang?
0: Kalau kelompok Manjang nih yang aktifnya ini 15 orang.
3: Oh, 15. Banyak enggak ya Manjang ya?
0: Ada kelompok tuh yang Manjang aja tuh 3 kelompok. Ada kelompok Nur Hidayah yang aktif, terus Al Hidayah tuh kadang-kadang, terus Al Barokah
1: anak-anak
0: kadang-kadang. Ibaratkan kalau yang lain tuh Manjang hanya menyontohkan gitu. Kalau Nur Hidayah ini yang benar-benar Manjang yang membinanya. Dulu Manjang bina kelompok Al Hidayah itu 30 tahun.
3: Oh, 30 tahun lama.
0: Dari alif-alif sampai tajwid udah banyak jadi guru juga dah.
3: Masya Allah.
0: Alhamdulillah lah.
1: Manjang aja.
0: Kalau yang Nur Hidayah ini dari alif-alif sampai gak hampir mau dapat ya, kena. Kalau yang bebal-bebal tu dia
3: yang bebal-bebal
1: aku tadi tersinggung ya.
3: Sentil dikit nih.
1: Singgung gitu kan.
3: Singgul ya.
0: Kelompok Al-Berkah itu orang Jawa.
3: Oh, Jawa.
0: Nah, jadi dia jadi Manjang yang contohkan ya gitu. Misalnya lagu kita kan. Nah, lagu-lagu kita kat lagu Jawa yeah. Lah sumbang-sumbang.
3: Oh.
0: Jadi kalau dia nyontoh lagu Manjang, dapat gara-gara sikit, meribukanlah dia mana Manjang tak ada masuk ni kata dia.
3: Oh.
0: Kan Manjang ni suka merayau kan?
3: Iya, yeah, bercari lah ya Manjang ni ya, cerita ni dicari.
0: Tapi anak Kak Imel tu umur 5 tahun Mbak Ira.
1: Oh, iya.
0: Manjang mulai ngasuh anak ngaji. Kemarin tu ngaji di rumah. Anak-anak ya tuh sampai 30 orang gitu kan.
1: Oh, anak-anak berarti
0: jadi, ya. Jadi sejak ya bapak meninggal nih, Manjang ini suka merayau. Jadi budak-budak tuh pindah ke TPA dia.
3: Oh, pindah TPA lah.
1: Guru ngajinya merayau.
3: Oh, merayau. Manjang-manjang berarti enggak yeah. Ngajar orang tuh ya Manjang ya?
0: Itulah, saya merayau studio lah. Bakat.
1: Ajar orang tua. Manjang ajar orang tua ke anak-anak?
0: Bekas-bekas Mbak Ira. Masih ada bekas-bekas Mbak Ira yang mengenang. Ada yang dah jadi mentara, tentara.
1: Oh,
0: ada yang dah jadi guru.
1: Berarti anak-anak.
0: Masih ada nyelit-nyelitkan tu. Kau jumpa Manjang. Alhamdulillah.
1: Nyelitkan apa?
3: Alhamdulillah. Nyelitkan apa?
1: Apa yang
0: diselitkan
3: apa dia? Ya, bos.
0: Tu ngenang ya Mbak Ira.
1: Yalah.
0: Itulah. Apa? Untuk ekonomi Manjang sehari-hari itu mengharapkan itulah.
3: Banyak berarti kenal Manjang nih.
0: Untuk mengharapkan air liur ya.
1: Itulah.
0: Kalau dulu dapat insentif tuh 2 tahun.
1: Oh, dari
0: pemerintah itu ya. Jadi itulah tadi anak-anak pindah ke TPA lalu bercabut lah.
1: Yalah Manjang ya. Sehat-sehat ya Manjang.
0: Ngajar ibu-ibu keliling ya.
1: Oh, ngajar enggak Mas?
0: Iya, Mas. Sampai ke musim panen, Manjang panen nggak, Mbak Ira? Nah,
2: boleh, kita bawa karung nih, Manjang.
3: Boleh.
0: Dapatlah rezeki. Sampai ke studio besok
1: itu. Betul, sampai kami besok dikasih beras baru.
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Dia kilo tuh, Kak.
3: Satu karung, bawa satu karung.
0: Makan beras.
2: Oh, Manjang.
0: Itulah.
1: Ah, Manjang.
0: Iya, saya.
1: Tambahkan satu karung lagi ya, saya ada di sini.
0: Iya, boleh. Pokoknya asalkan mengenalkan diri dengan Manjang, insya Allah.
3: Oh, ya. Kalau Bang Caul, boleh tak ni Manjang?
1: Ah, Bang Caul masuk list tak?
3: Bang Caul boleh masuk tak ni Manjang?
0: Ya, nanti Caul nanti menatap ke Manjang, biar Manjang bawakan.
3: Iya, bawakan apa ni Manjang?
0: Menatap ke Manjang. Kalau tidak menatap ke Manjang, terlupa.
3: Oh, iya.
1: Oh, Manjang. Masih enggak, ya. Masih enggak buat anak tuh apa kata orang zaman tuh emping beras baru tuh?
0: Enggak ada di sini dah.
1: Oh, enggak ada gitu. Padahal
0: dah stop barang tuh enggak. Orang sekarang pakai giling.
1: Oh, iya, betul. Padahal nyaman di tempat Anjang ya.
0: Tuh. Ajak-ajak duduk sudah tak ada lagi dah.

0: dah tak ada lagi.
1: Sambas orang mulai ngetan tu dia ngemping dulu.
0: Oh, ah, iya kan memang ada tradisi ngamping ya kalau di Sambas ya.
1: Bakar tu banyak dah meninggal lah,
0: Mbak Ira. Oh, gitu. Sayang pula tradisi itu tidak ada lagi ya.
1: Kalau dulu ya, Mbak Ira.
0: Padahal itu tuh ibaratnya kalau kita sekarang ni apa sih? Apa namanya itu? Quaker?
1: Mpeng-mpeng.
0: Kalau kita yang sekarang oatmeal tuh out. Nah, kalau kita di luar negeri, kalau kita di sini mana ada maksudnya kan.
2: Kayak
0: cuma
2: kalau dulu bahasa kita lah Bu Nani, Bu Ira eh.
1: Lepas apa
0: tak ada lagi
1: dah.
0: Oh, dah tak ada lagi dah. Sian. Kalau ada kan
1: padi. Praktis. Kalau dulu Mbak Ira kalau nak bergawai sebulan dah mulai dah nunggu misa nama.
0: Iyalah.
1: Sekarang tu apa nama tu museum apa tak ada lagi dah.
0: Oh, iyalah.
1: Museum kisah dengan resung tu.
0: Dah tak ada lagi dah ya. Dah ganti dengan mesin semua ya.
1: Taman mini masih ada Mbak Ira? Kalau taman mini masih ada. Museum-museum dulu-dulu.
0: Iya, taman mini benda tu masih ada.
1: Kalau daerah-daerah tak ada kita.
0: Itu tugas anak tadi, Bang Rio tadi itu. Nak anak, nak melestarikan sejarah.
2: Ya.
1: Ya.
2: Nah,
1: itulah. Pingin, saya nak makan
0: pingin. Yalah, makasih lah, Manjang ya. Dah ngobrol-ngobrol sama kita ya, Manjang.
1: Nah, ya, makasih sayangnya. Iya. Semuanya sehat selalu semuanya.
2: Amin.
1: Pendengarnya.
2: Amin.
1: Alhamdulillah sekarang udah terangnya udah normal dah.
2: Alhamdulillah. Ada terasa matahari tak Manjang? Sudah Manjang.
1: Ada
2: dah ya. Alhamdulillah. Kering
0: dah jemuran Manjang.
2: Tak berasap dah ya Mbak Ira ya. Manjang.
1: Kita sini dah.
2: Apa panjang?
1: Normal dah kaya ni.
2: Alhamdulillah, insyaallah normal semoga. Nah,
1: dah masuk sekolah dah.
2: Itulah.
0: Sehat-sehat panjang, makasih banyak. Iya.
1: Kalau ada waktu melancong kalau kubu mumpung panjang masih ada gitu kan.
0: Merayau ke sini
1: ada tujuan gitu nak pergi tempat panjang tu gitu. Insyaallah kalau ayam ada.
0: Ayam kampung.
1: ayam kampung insyaallah mudah-mudahan selamat.
0: Makasih banyak Manjang murah rezeki ya.
1: Ya, amin. Ya Allah, mudah sehat kalau dari bala bencana alam.
2: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Ya, makasih semuanya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang
0: Siti ni diolak-olak kubu. Bang Caul udah pernah kesana belum?
2: Belum pernah dengar kan itu daerah tu.
0: Olak-olak kubu tu nyebrang rasa lagi kalau tak salah saya tu ya. Pokoknya nyebrang lah.
2: Mayan lah jauh ya.
0: Tapi Manjang tu sungguh gitu. Tadi lah kata beliau tulis kena merayau. Kesini ni dah paling sering dah Manjang ni.
2: Oh, jauh gak main Manjang ni.
0: Panjang kan anak ada yang di Kuala Dua. Kak Imel tuh biasa gabung kat sini nih. Jadi Mak Anjang tuh tadi tuh bilang suka ngasih kita kalau habis panen tuh beras baru. Dari kasih nama dah tuh Bang Caul. Ada nama-nama. Memang cocok kerja di administrasi Mak Anjang ya. Teratur gitu, ditatanya.
2: Tertib ya, ya nama-nama ya.
0: Suka ngasih telur ayam kampung. Mak Anjang tuh. Alhamdulillah mudah-mudahan rezekinya lancar lah Mak Anjang ya. Ada lagi anak bergabung. Nah ini.
2: Siapa nih?
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Ira?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Dengan abang siapa nih?
2: Halo Bang, kenalkan nama saya Caul.
3: Caul.
2: Caul. Iya.
0: Caul.
3: Oh gitu. Acara apa nih Mbak Ira?
0: Acara ngandere ya nih Pak Maruto. Lama tak dengar suara Pak Maruto. Ya Allah, ya Allah, ingat, ya masih lah.
3: Sehat Mbak Ira.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Maruto bukan Naruto ya. Mana Kakashi?
2: Mana Sasuke nih? Sasuke.
0: Gimana gak Pak Maruto nih? Lagi apa nih Pak Maruto? Hilang.
3: Biasa lah Mbak Ira. Kegiatan hari-hari. Halo?
0: Halo.
2: Halo Pak Maruto. Oh,
0: Pak Maruto. Ini kan sibuk-sibuk melola ini kan. Apa nama tuh? Lidah buaya tuh ya? Masih gak?
2: Hilang lagi.
3: Sinyal. Halo.
2: Halo. Aman tak kuota, Pak?
3: Kena
0: kabut
2: kali ni. Kena kabut. Oh, kabut nak lintas senok ni.
0: Soalnya di seberang kan Pak Maruto.
3: Ya lah, Mbak Ira.
0: Nunjukkan logo jauh sinyal.
3: Lama tak ketemu Mbak Ira.
0: Itulah ya Allah. Main-main sitok be. Yeah. Pak Maruto masih di yang tempat lidah buaya tuh ke Pak Maruto. Hilang lagi. Hilang lagi. Sinyal Pak Maruto. Halo halo.
2: Halo Mbak Bang nih. Lagi hilang nih saya hilang sinyal.
3: Halo.
2: Halo.
3: Ini ada Gina. Datang nih.
0: Pak Maruto. Udah 3 kali saya bertanya dapat paling cantik nanti saya. Hilang lagi.
2: Jangan hilang lah Pak Maruto.
4: Ini kakak saya.
3: Halo halo.
0: Halo Pak Maruto.
3: Aduh kayaknya enggak bisa dilanjut nih.
0: Untuk kenapa iku?
3: Putus terus gitu. Oh,
0: putus terus toh. Ya,
3: salam untuk semuanya yang penting sehat Mbak.
0: Oh, alah iya toh. Hilang lagi, datang hilang ya lah.
4: Kita putuskan.
2: Kita diputuskan sepihak. Ya. Putuskan sepihak.
0: Pak Maruto apa yang memutuskan. Ya Allah mikir repotnya. Diterima lagi ya. Okay. Kita angkat Bang Ali ya buka teleponnya ya.
2: Halo,
0: siapa? Halo Pak Ali.
5: Halo.
0: Halo. Kape masuk tadi Jawa, Melayu, Cina.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Ali. Halo. Halo, Pak Ali.
2: Selamat pagi.
0: Koko Ali.
5: Saya tahu dengan Pak Koko Ali ya.
0: Tahu lah Koko Ali, mana pula enggak tahu. Ada namanya di situ.
5: Apa temanya pagi ini? Mbak Ira.
0: Enggak ada ngobrol-ngobrol kayak kita nih di Ngander.
5: Hah? Ngander enggak?
0: Heeh.
5: Dengan siapa Ngander nih,
0: Pak? Mama, coba suaranya mana?
2: Halo, suaranya.
5: Oh, ramai ya?
0: Ramai, 20,000 orang.
5: Siapa tadi yang nama apa Cak Ul?
2: Yes, kenal.
5: Selamat pagi ya Cak Ul.
2: Okay, pagi Ko Ali.
5: Mudah-mudahan magang do berhasil lah ya Cak Ul.
2: Amin,
5: ya.
2: Semoga lah kami bisa dapat banyak ilmu.
5: Magang do mau apa cita-cita apa Caul?
2: Cita-cita saya pengen jadi penyiar.
0: Kamu udah terancam pekerjaan gitu.
2: Pengen jadi penyiar nggak sama-sama nih nak ngobrol-ngobrol gitu sama. Pengen jadi penyiar ngomong sama Ko Ali gitu lah.
5: Itu Pak Ira doh. Mau jadi penyiar.
2: Iya. Iya. Oke.
5: Okay. Panjang doh tadi doh dia doh dirasau kan?
2: Ah rasau.
5: Muara Kubu, nyebrang di Rasau.
2: Kenal kok hari ini.
5: Di situ pernah anak saya main bola entah daerah mana itu di Muara Kubu.
0: Jauh enggak main sampai sana?
2: Main bola jauh enggak?
5: Jauh, anak saya yang bungsu yang main cewek punya semua itu dapat nomor 1, nomor 2 itu di sana.
0: Mantap, pemain bola perempuan nih ya Allah.
2: Cantik.
5: Main bola itu. Malam lah Mbak Ira hobi kan. Jadi hobi orang nih kan masing-masing.
0: Iya ya betul. Kan? Iya. Orang tua nih dukung nggak ya?
5: Iya. Dukung nggak. Yang penting yang baik ya kan.
2: Iya betul.
5: Jadi kita nih sekarang ya. Ini apa kata orang zaman modern. Kalau dulu kan zaman jadul. Sekarang kok diceritakan pendidikan sekolah kan. Jadi kita nih kalau yang zaman dulu main apa kata orang tuh tadi kan ada cerita yang ngomong masalah main dulu tuh kan?
2: Iya.
5: Mbak Ira mungkin tahu lah ya, nak yang main apa tuh? Yang loncat-loncat tuh?
0: Main getah.
2: Main getah ke?
5: Main getah tuh.
2: Iya.
0: Main rinso betul lah.
5: Rinso. Mana dia tahu lagi?
2: Iya betul kali betul. Jarang ada yang tahu
5: dah. Sekarang dia tuh HP ya.
2: Iya HP asik game ya kau Ali ya. Game terus.
0: Cuma tuh
5: anak-anak tuh. Jadi sekarang ini zaman sekarang nih modern. Jadi kalau kita nih sekarang harus ngerti lah. Sebagai orang tua dua anak tuh jangan sampai melewati batas main HP lah ya kan.
2: Iya betul kali.
5: Jadi kita yang takut nih AI nih Mbak Ira.
2: Oh iya AI gitu. Kita ngomong AI dah nih Mbok Nani, Mbok Ira.
0: Jauh dah
2: kita jauh ya. Dah kita nih.
5: Kalau kita dah. Pendidikan dengan AI tuh Mbak Ira.
2: Apa tuh kali?
5: Bukan otak dari anak-anak kita, cucu-cucu kita Mbak Ira.
0: Otak dari
2: otak apa HP?
5: Kalau yang selain itu AI memang bisa ya kan. Kalau pendidikan ini nanti anak-anak yang pendidikan ini lupa dengan otak tuh enggak bisa hitung.
0: Nah, hilang
2: otaknya. Diganti.
5: seperti itulah ya Mbak Ira.
0: Iya iya.
5: Jauh lah.
2: Iya betul ya. Bali.
5: Selamat pagi ya untuk semua yang
0: ada di sini. Besok besok masuk lagi ya Bali.
2: Besok masuk lagi. Oh, apa nih mandi ke? Oh.
0: Kayak gitu masak kok Ali nih.
2: Masak.
0: Kok Ali nih dikumpai. Jauh ya perjalanan kita ya dari Ola-ola Kubu, terus tadi ke seberang Pak Maruto tuh, sama ke Kumpai.
2: Iya.
0: Belum pernah gak ke Kumpai?
2: Belum pernah. Itulah. Pernah dengar lah daerah itu.
0: Jadi itulah alhamdulillah pendengar kita nih dari berbagai suku dan budaya. Betul orang perempat nih kan. Kita lah sebudaya katanya. Itulah. Gitu. Jadi macam-macam pendengar kita nih dari berbagai suku dan etnis tadi. Iya. Manjang situ orang Melayu, orang Bugis ke Melayu manjang kemarin tuh ya. Bugis ya?
2: Bugis.
0: Nah, kita penyiar nih orang Melayu. Bang Jawa orang apa?
2: Saya orang-orangan.
0: Sawah.
2: Orang Melayu.
0: Orang-orang sawah. Orang-orangan sih kira orang-orangan. Ih lucunya ya Allah. Terus ada gak orang apa tadi tuh orang Tionghoa kayak Koko Ali kan. Ada gak orang Jawa kayak Pak Maruto. Pak Maruto ini udah lama di Pontianak. Jadi walaupun apa nama
2: apa lo bahasa Pontianak. Logat. Medok-medok.
0: Tapi itu ada bahasa
2: Melayu, Melayu, Melayu medok,
0: medok Jawa.
2: Jawa.
0: Di keluarga saya orang itu Jawa tinggal di Sambas gitu kan. Dah nape, Be?
2: Tapi itu yang buat unik lah ya, Mbok Ira ya.
0: Dah nape, Be? Ngape kena gaye? jadi kita lagi mana lah Bang Jaul apa namanya selama di RRI ini apalah yang kira-kira Bang Jaul tuh tertariknya gitu sama RR ini. Katanya kan pengen jadi penyiar tadi ya. Apa yang sejauh ini Bang Caul membuat tertarik untuk menjadi seorang penyiar sama RRI, sama radio gitu lah istilahnya.
2: Itu yang pertama tuh kalau misalnya dari saya pribadi tuh pengen jadi penyiar tuh jadi RRI itu karena memang pertama karena ada apa ya orang-orang di sini itu enak, enggak usah ngobrol, apa ya ramah, baik-baik.
0: Kayak
2: keluarga Mbok Nani, Mbok Ira gitu kan, rasa macam
0: kita maaf kan. Besok minta jajan deh tuh.
2: Besok Mbok Nani, Mbak Ibu lah Mbok Nani. Oh, dengan penyiar-penyiar sini juga ramah, rasa saya punya abang punya kakak seorang di sini. Sama juga terutama saya itu suka karena di sini nyaman tempatnya, terutama lah ya. Di mana apa alatnya sudah tersedia gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nak nyiar tuh apa ya mau belajar sesuatu tuh ada dah gitu kan. Mau jadi penyiar udah ada langsung praktik di sini itu. Nah, mungkin kalau itu salah satunya juga saya kan suka ngomong-ngomong ya nih sama para Mbok Abang juga kan kemarin kan. Nah itu
0: ngobrol ya.
2: Dari respon dari Mbok Abang juga itu yang bikin saya senang gitu kan.
0: Pendengar kita nih luar biasa.
2: Luar biasa, baik-baik, ramah-ramah.
0: Betul.
2: Bagi dengan pendengar setia kemarin tuh ada siapa-siapa kemarin tuh ada Mak Longana, entah siapa-siapa, Bang Ibeng. Sama Bang Ibeng kemarin.
0: Iya, iya, betul.
2: Sama Mbok Fitri juga kemarin tuh ngomongin soal suara insang. Insangnya dekat juga dengan saya gitu kan. Kehidupan sehari-hari. Jadi tuh enak gitu rasanya
0: ngobrolnya ya. Pendengar kita nih kompak-kompak gak memang di luar tuh.
2: Betul.
0: Mereka tuh kalau ada apa-apa cepat nolong, cepat datang. Kayak kita kemarin hari radio tuh ramainya di sini berkumpul. Mereka bawa makanan sendiri apa walaupun kita menyediakan ya. Tapi tuh sebagai tuan rumah kan alhamdulillah mereka tuh sehe berkumpul gitu kata orang sore-sore. Betul. Sampai malam kayaknya mereka kumpul di sini gitu. Ngobrol-ngobrol.
2: Masih kuat ya dari silaturahmi ya.
0: Betul mereka. Hebohnya, serunya, bawakan kita kue ulang tahun lah. Suka lah pokoknya ya. Gitu lah dia.
2: Lop-lop lah buat Mbok Abang ada di rumah nih semuanya ya. Dari Bang Caul nih, asik.
0: Terlop-lop. Kita mainkan lagu operator.
2: Oke, ayo.
0: Dulu apa? Di meja siar. Duduk di meja gak dulu? Dah ada lagu lagi nih yang kita nak kasih untuk Mbok Abang pagi ini ya, Bang Caul ya. Nah, Bang Caul abis ini nak ngapa pagi nih? Aktivitasnya.
2: Kita merayau lagi, Mbak Ira. Merayau di RRI ya.
0: Manjang.
2: Ya, ngonkan manjang kayak ini nanti nih.
0: Ada lagu dari Melawi. Kita dengarkan sama-sama ya. Nanti kita kembali lagi masih di Ngandir. Makasih Bang Caul.
2: Oke.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Balik lagi Mbak Abang di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat ya, masih di Ngander. Dan tadi kita udah ngobrol sama beberapa pendengar, ada Bang Cak Olga, ada Bang Rio, ada Kak Putri, ada Mbok Moni gitu ya, ada Mbok Nani, masih ada gak di sebelah kiri saya? Belakang kiri, oh betul, agak belakang sedikit. Nah, saya ajak lagi nih kawan-kawan kita yang magang masih dari IAIN. Kalau tadi ada Bang Caul, ini ada siapa nih Bang?
2: Halo Bu Abang, bertemu kembali bersama saya Bang Edi.
1: Bang Edi, terus di Kamtono, oh itu wali kota kita ya.
2: Amin, pengen banget.
1: Iyalah, ah gimana kabarnya? Sehat ke? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Asli mana nih kalau Bang? Ada suara ada?
2: Ada, aman.
1: Asli mana?
2: Asli saya Bengkayang Pesisir, Bengkayang. Sungai Duri. Kalau tahu?
1: Oh, Sungai Duri.
2: Masuk lagi. Sungai Jaga.
1: Sungai Jaga. Di mana tuh ya?
2: Ah itulah.
1: Nyebrang enggak nyebrang?
2: Dari Tada.
1: Oh, enggak nyebrang. Mm-hmm. Oh. Sungai Duri yang kemarin pasar kebakaran Nusa tuh ya.
2: Oh, itulah.
1: Ah, dekat enggak dengan rumah Bang Edi nih?
2: Saya masuk dalam lagi sekitar 15 menitan.
1: Oh, iya. Daerah Sungai Duri itu yang nak ke Singkawang tuh kan?
2: Iya, bahasa kita pun masih bahasa Sambas di sana.
1: Oh iya ke, udah pakai bahasa Sambas ke situ?
2: Ah, karena kemarin kan, bukan kemarin sih maksudnya dulu tuh masih masuk Kabupaten Sambas.
1: Oh, jadi bahasanya masih bercampur lah gitu ya. Jadi istilahnya merantau lah ke sini ya.
2: Anak rantau.
1: Anak
2: nih.
1: Rantau. Sian.
2: Ya.
1: Udah dapat mama angkat belum? Biasa mama, anak rantau kan jadi mama angkat kan?
2: Udah dapat kemarin.
1: Oh, pandai
2: dan
1: nyari hidup.
2: Sekarang nah, itulah. Alhamdulillah lah, adalah tunjangan hidup gitu kan.
1: Tunjangan hidup. Ah, gimana gak rasanya? Udah berapa lama dah magang di sini?
2: Saya masuk 6 hari.
1: Oh, 6 hari. Ih, lamanya ya Allah. 6 hari.
2: Kalau kita hitung pekan dah 2 pekan.
1: Oh iya, dah. Dari Senin lalu kan. Nah, yang kita menyambut. Nah, menyambut gitu
2: iya, kehadiran
1: kalian. Oh, gitu. Jadi, dalam seminggu nih apa yang udah dirasakan selama magang di RRI ini, Bang?
2: Banyak.
1: Ada berapa? 2. Ada berapa? Ada 2. Oke, tadi udah berapa lama magang? 6 hari. Apa pihak yang banyak tuh?
2: Alhamdulillah kita banyak dapat ilmu.
1: Sampai enggak bisa disebutkan satu persatu.
2: Tak bisa disebutkan satu persatu, tapi kita bisa rasakan. Rasa nyaman, rasa dapat ilmu yang banyak. Baru 6 hari itu rasa dah
1: ketumpah ada ilmu tuh.
2: 3 tahun ke sini kan.
1: Agak ya berlebihan nih kan.
2: Biasa hiperbola sikit.
1: Betul. Oh, rasa udah dapat banyak ilmu.
2: Betul.
1: Kawan udah banyak belum?
2: Sikit.
1: Adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Itu pun kawan magang dari IAIN kan? jadi, kalau ini yang ditaksir-taksir ada belum?
2: Belum ada mas ini.
1: Ngapa KM itu Kak Monik mukanya menjadi merah tuh? make up ya, pakai make up.
2: Itu bahasa Inggris yang jujur banget itu ya. Make up.
1: Terus tapi kalau Bang Edi sendiri milih RRI ini, itu dipilih kan ke milih sendiri?
2: Kita dipilihkan.
1: Oh, dipilihkan. Paksaan ya?
2: Tada.
1: Oh, adalah.
2: Kebetulan emang dari awal tuh target saya tuh emang di RRI.
1: Oh, is kita sudah ditargetkan. Kata kawannya tadi pernah jadi penyiar kah?
2: Iya.
1: Di mana?
2: Dulu tuh kita sempat dirikan radio komunitas di kampung.
1: Di kampus saya, ke kampung?
2: Di kampung.
1: Oh, mantap gak ya?
2: Pas SMP kemarin. Jadi kita dirikan. Berdiri sepanjang 2 tahun lebih sikit. Lumayan lah ya.
1: Lumayan lah ya.
3: Lumayan daripada yang 6 hari tadi.
1: SMP tuh. Oh, berarti dia lebih lama siaran daripada kita, Mbok. Dia dari SMP dah jadi penyiar dah. Dari SMP tuh, acaranya apa kalau di radio komunitas tuh isinya dulu tuh?
2: Kita kemarin yang populer banget, yang banyak pendengarnya itu di Tembang Kenangan. Kayak kalau di sini kan dangdutan gitu kan.
1: Ada kalau di Pro 1 tuh namanya Ruang Rindu.
2: Asik.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Penyiar Pro 1 nih dulu nih. Jadi kalau apa namanya, selama berkecimpung asik ya, dari SMP siaran gitu kan. Apa yang memang apa ya, Mbok ya, disuka dari siaran nih gitu. Kalau saya kan sukanya siaran tuh bisa nambah banyak pendengar, kawan, banyak kawan, banyak ilmu baru, karena kan kita mau enggak mau kan baca gitu kan, wawasan-wawasan baru. Kalau Bang Edi dari siaran nih apa yang didapat selain gaji? Belum.
2: Itu yang tidak didapat ya. Karena kita di komunitas.
1: Aduh. Bosnya. Makanya tak dapat gaji.
2: CEO. Nah, kemarin tuh kita cerita kandasnya dulu lah ya. Kenapa bisa kandas? Karena kita komunitas. Kita tuh sempat sampai jual kertas requestan. Jadul banget kan? Iya, karena kita di apa namanya, dikasih tahu sama orang-orang di sana, gini loh caranya biar dapat pemasukan gitu kan. Eh ternyata tak laku. Siap. Oke. Habis tuh
1: sedih gitu ya.
2: Tak ada lagi lanjutan dana kan. Dari mana gitu kan, bingung kita jadinya. Jadi kandas pas saya SMA kemarin. Sedih lah situ kan. Dari situ tuh yang ditanya Mbok tadi kan, apa sih yang didapat dari siaran radio gitu kan?
1: Jadi penyiar tuh ya.
2: Yang saya dapat tuh mental.
1: Mental.
2: Kenapa mental? Padahal kita ini kan ngomong di depan tembok doang gitu kan. Tapi kok bisa ngomong di depan umum tuh santai aja gitu. Santainya tuh bisa menjalankan kata dari satu kata ke kata yang lainnya itu aman gitu, enggak ada kayak keselio dikit gitu kan. Ya itu dikit wajar lah ya.
1: Manusia ya.
2: Kalau tidak ada ngeri gak gitu. Dari situlah kayaknya belajar ngomong tuh bisa dilakukan dengan ngomong sendiri. Ya gitu, kalau siaran kan ngomong sendiri kan. Gitu loh. Makanya saya pengen melanjutkan, bahkan nostalgia gitu di RRI. Betul pula dapat PKL di sini. Dapatkan
1: pula di sini gitu ya. Diajak pula siaran lagi kan. Itulah. Kayak nostalgia benar kan ya. Dari kemarin enggak tahu udah ada siaran kata dia. Mengenang. Ngapa tuh, Mbak? Coba.
3: Dia jadi tumbuh, Bang Edi gitu nih, tumbuh percaya dirinya dari tadi ngomong seorang tuh di mic.
4: Terbentuk gitu ya.
2: Iya, betul.
4: Percaya diri ngomong sendiri. Apa maksudnya ngomong di depan orang?
2: Iya. Curiga ya nih. Enggak pula. Dibilang ngomong sendiri nih enggak pula.
1: Habis sorry gitu. Ini enggak apa-apa, yang penting jangan berkeliaran di jalan ya. Nanti kan kita juga, kakak, kawan kakak tuh, Bang Edi tuh jalan sendiri. Biar dia berapa anak kenal gitu.
2: Lagi latihan gitu. Lagi latihan.
1: Dia memang kok tanggal-tanggal tua tuh dia gitu gitu. Bukan kawan aku, tak ada yang mau ngaku. Enggak terasa 958 Dana. Anda mau. Mau siaran terus.
2: Enggak mau babai.
1: Enggak mau babai. Enggak mau pula. Tiba-tiba hebat banget. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisa ngompol saya ketemu Bang Edi ya. Lucu benar orang. Iya, rasa nak dibawa balik ya.
2: Enggak usah, ada mama masih.
1: Lumayan buat pajangan di rumah kan.
2: Ada mak sian ya,
1: Rumah kau yang mana yang ada pajangan Edi tuh?
2: Edi apa lo katanya nanti kan.
1: Gitulah deh Bang Edi, benar-benar sukses. Amin. Saya dari magang di RRI nanti bisa benar-benar jadi penyiar.
2: Amin.
1: Amin gitu, paling kan? Banyak. Amin paling banyak. Lagi kita babai lah kalau gitu ya.
2: Iya boleh.
1: Makasih. Ah sebutin Agi masih kita tinting belum nih. Nanti besok Agi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Besok kita dari jam 8 pagi sampai jam 10 ngawankan Bo Abang Agi di Pro 4 gitu lah ya. Makasih Bang Edi ya.
2: Ya,
1: sukses sama. Rajin-rajin magang di sini nih.
2: Amin. Rajin-rajin magang.
1: Rajin-rajin magang.
2: Rajin-rajin masuk.
1: Rajin-rajin datang gitu. Ya iyalah. Betul. Banyak-banyak bertanya, banyak-banyak kawan. Tadi kawan kan baru berapa? 1 2 3
2: 2.
1: 2. 2. Yalah kita pamit. Mbok Nani, makasih. Makasih semuanya, mana suaranya nih? Dan setelah ini Mbok Abang ya masih banyak lagu-lagu hiburan yang akan menemani Mbok Abang, lagu dari berbagai daerah. Yang udah kita siapkan tepat jam 10 kita akan dengarkan kumandang lagu Indonesia Raya nanti sama pembacaan teks Pancasila. Tetap bersama kita Mbak Abang di Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Sulaiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Sulaiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Sulaiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Lalu situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Atu Anuk Sumadi iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Atu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan lah apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya sudah lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu sendiri. Sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan oleh Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam, kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia

tepak bara, serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marietta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: tarian temuai datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kopo Sulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kopo Sulu tarian temuai datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian temuai datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya pada saat dia mendoakan orang, karena ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat, kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian temuai datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kopo Sulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal. Memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Prompat FM, 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
2: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
1: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
2: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Ngaungkeru sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaungkeru, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngaungkeru. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngaungkeru saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepenuhnya mesti kerja. Kami tu nuduk kayu buruan, kayu tenung, kayu nenak, kayu kerasa, kayu bisa, kayu kenal, kayu ngasih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami bermain. Jadi kami serumah. Namun kerah tu, aku kebetulan, kita nak kebetulan aja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut. Ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, simpulah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk, ya?
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawang?

Lupa aku. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya...

0: kita ni kan sibuk semua. Oh, itulah Pak Rudy. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat. Macam Indonesia lah ya Pak ya. Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudy nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang dimanapun berada. Alhamdulillah siang ini kita bisa bersuagi ya Bu Abang ya di Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz. Di Senin 28 September 2026 saya Mbok Win akan coba temani Mbok Abang. Setelah tadi ada Mbok dan juga Mbok Ira ya, Mbok Nandi dan Mbok Ira tadi yang temani Mbok Abang. Jadi siang hari ini rangkaian acara kita Mbok Abang untuk sore nanti, dan Mbok Abang juga nanti saya mengingat informasi untuk Mbak Abang juga saya nanti ada teman mitra saya nih Mbak Abang yang akan temani kita semua di Perempat ya, dari sampai sore ya Bang ya. Namanya Bang Edi. Mau kenal sama Bang Edi? Bang Edi yang senyum manis tuh nanti kita kenalan Bang Edi itu siapa ya. Dan bagaimana nanti siaran Bang Edi di Perempat nih Mbak Abang. Kocak ke kocak pasti Mbak Abang pingin tahu orangnya siapa, seperti apa siarannya. Tapi nanti Mbak Abang sama saya nanti siarannya ya. Ya buat Mbak Abang yang siang hari ini sedang menikmati bersama rekan-rekan sekantor, teman-teman kerja ya, tuh siap-siap lagi mau cari menu nih. Yang mana menu enak nih ya. Tapi menu jangan pilih yang lain Bu Abang, pilih menu UMKM kita ya. Kata Kak Ira ndak usaha, ndak makan minum untuk UMKM. Bukan Bu Abang, bukan, itu candaan kita ya. Usaha mikro kecil dan menengah. Jadi bagi para UMKM, pelaku UMKM, semangat terus dan ya alhamdulillah mudah-mudahan hari ini dan seterusnya uang masuk terus mengalir tanpa putus-putus ya. Nah, tuh lihat Bang Edi. Tuh kata Bang Edi 100. Bang Edi. Iya, tuh suara-suara Bang Edi di back sound kita tuh udah ada sikit-sikit dah kedengaran ya. Nanti kita nak ngobrol dengan Bang Edi nih. Jangan balik dulu Bang. Awas Bang ya balik ya. Jempol dua, mbok saya Sandra Bang Edi. Jangan sampai balik dulu ya, nemani saya dulu. Iyalah sampai nanti ada Prolada, mudah-mudahan Bang Edi masih betah gitu ya, nemani kita di Prolada ya. Prodangdut, salah Prolada pula, Prodangdut ya. Iyalah buat Mbok Abang semuanya nanti juga kami informasikan untuk hari ini Mbok Abang kumandang azan zuhurnya pukul 11:37 waktu Indonesia Barat dan azan asarnya pukul 14:40 waktu Indonesia Barat.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Iya baik, Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, siang-siang gini nih Mbak Abang, ini saatnya kita istirahat nih, santai, relax ya. Buat yang muslim, isoma, istirahat, sholat, mager. Bukan, makan ya Bang. Saya enggak sendiri nih Mbak Abang siang ini nih, saya sama Bang Edi. Bang Edi yang tadi saya janjikan tuh Mbak Abang menemani saya nih dari siang nih sampai nanti sore, karena tadi saya udah janji kan mau beliau udah janji dengan saya nih Bang Edi nih. Jadi sekarang saya janji dengan Mbak Abang, kalau soalnya lari-lari nih Bang Edi nih kita ikat di kursi siaran. Jangan ya Bang Edi ya. Tapi Bang Edi nanti bakal betah nih Bang Edi, selama 6 bulan di RRI ini bakal betah. Nanti bisa nambah lagi. Udah ada napas udah. Ketarikan. Saya kenalan dulu dengan Bang Edi nih, kenalkan dengan pendengar nih Bang Edi. Tadi udah kenalan belum?
1: Belum.
0: Belum. Udah suaranya dah. Lepas nih. Ya. Bisa lah nih jadi penyiar nih.
1: Siap insyaallah.
0: Gimana, kenalan lah dulu nih.
1: Oke, Mbak Abang semuanya, perkenalkan saya Bang Edi kembali menemani Mbak Abang semuanya. Tadi saya ada ya kecantul sikit.
0: Apa tuh?
1: Di sini sama Mbak Nani, sama Mbak Ira.
0: Oh, nyangkut.
1: Nyangkut sini. Alhamdulillah ini nyangkut lagi.
0: Nyangkut lagi.
1: Jadi bakal. Pendengar-pendengar yang memang stay dari tadi, insyaallah udah kenal dah.
0: Oh, udah kenal.
1: Kenal sih dah ada ya?
0: Tahulah. Kalau kenal kan pernah main sama Bang Edi gitu kan?
1: Itu kalau kenal kan. Ini tahulah gitu.
0: Tahu. Berarti tadi udah tahu lah ya asalnya dari mana gitu. Yang baru dengar?
1: Tadak ada.
0: Yang baru buka radio gimana?
1: Tadak ada. Saya tadak ada ngasih tahu dari mana.
0: Dari mana?
1: Saya tuh orangnya emang misterius gitu.
0: Wow, misterius.
1: Itulah.
0: Misterius ya? Waduh, bahaya nih kok misterius nih. Harus kita buka satu persatu topengnya.
1: boleh
0: ya. Biarkan ya ada yang penasaran kan.
1: Iya boleh.
0: Nanti datang ke sini nih.
1: Mana sih Bang Edi gitu kan?
0: Bang Edi yang hitam manis tuh.
1: Asik.
0: Itu ya.
1: Yes.
0: Rambutnya klimis ya. Yes. Ada jambulnya. Iyalah, itu identik ya Bang Edi lah ya.
1: Iya.
0: Senyumnya manis ya. Waduh, udah ada yang mau gabung nampaknya nih. Udah ada nelpon nih. Waduh, penasaran
1: juga nih.
0: Tapi Bang Edi nih asalnya katanya dari Sungai Duri.
1: Iya.
0: Anyot saya... ke sini
1: ke? Boleh.
0: Anyot ke sini.
1: Iya, karena sungai itu kan nyambung kemana-mana kan. Itulah, tak tahu gimana cerita awalnya kan. Dari Sungai Duri sampai pula ke Pontianak
0: Sikapuas.
1: Untung-untung ya saya ini belum pernah ke apa namanya minum air Sungai Kapuas tuh. Kalau udah tak balik nanti saya.
0: Bahaya. Lagi pula pun di kesininya nyangkut di kayu kali ya, ngikut kayu yang
1: kayaknya lah ya.
0: Yang ada di sungai. Aduh, cak enak. Nih Bang Edi dari Sungai Duri nih, tadi kan kita ada ngomong-ngomong ya Bang Edi ya. Bang Edi bilang kalau di pasar Sungai Duri itu banyak orang yang sekitar-sekitar luar kabupaten ya, kecamatan, iya. Kabupaten yang belanja di Sungai Duri.
1: Iya betul. Salah satunya yang kebetulan kemarin kan saya tuh KKN di daerah Mendalo. Nah itu kan agak jauh kan dari Sungai Duri kan. Dan mereka tuh ada pasar tersendiri sebenarnya kan. Tapi orang-orang sana tuh belanjanya di Sungai Duri.
0: Oh, apa istimewa Sungai Duri itu?
1: Pertama yang saya dapatkan lah ya dari mereka-mereka yang di sana, abang-abang atau bapak-bapak itu kan yang belanja ke Sungai Duri itu, pertama lengkap. Kedua, memang murah. Sungai Duri tuh murah. Iya, agak murah. Dan ya kalau udah lengkap tuh kan otomatis lah ya. Kalaupun agak mahal sedikit pun karena ada barangnya di situ, tetap milih di situ. Nah, itu.
0: Betul, tidak beranjak dari situ. Nah kan Bang Edi bilang tadi pasar Sungai Duri. Nah, kalau di Sungai Duri itu Bang Edi, kita nih kan sering ke sana, misalnya lewat sana kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi kok saat kalau udah tahu kayak gini nih pas Sungai Duri ini, tetaplah kita akan singgah orang Pontianak. Karena kita enggak tahu tadi nih Bang Edi, lalu-lalu ya, las-los.
1: Padahal tuh di situ tuh ada tugu yang melambai gini kan.
0: Oh.
1: Ada patung di situ tuh Sungai Duri tuh. Sebelah kiri jalan.
0: Sebelah kiri jalan.
1: Kalau dari Pontianak. Patungnya gini, megang satu skop. Skop pasir. Oh. Kalau orang yang biasa singgah tuh, karena Sungai Duri ini kan emang tengah dari Pontianak ke Singkawang kan. Singgahnya di Sungai Duri biasanya. Nah, itulah kenapa ramai ya, salah satunya di situ Sungai Duri tuh punya tempat yang strategis untuk singgah.
0: Apa contohnya?
1: Indomaret.
0: Oh, ada pasar. Pasar retail.
1: Iya, ada pasar. Dari situlah makanya market-market yang dibutuhkan

0: Tahu-tahu kita ngopi, tahu-tahu harganya melambung. Wah, kalau di situ harganya berapa, Bang? Kalau misal kita transit tuh?
1: Kalau di situ tuh standar lah ya. Kalau ibarat kata tuh 15.000 dapat lah makan ayam gitu.
0: Kan?
1: Lumayan standar kan. Nanti kalau tambah minumnya mentok-mentok lah 20 gitu. Kayak gitu.
0: Standar lah di Pontianak juga kurang lebih gitu, gak ya, enggak ya, Bang? Nah ini Bang, kan tadi pasar Sungai Duri Abang bilang lengkap, murah.
1: Iya.
0: Terus kalau Abang bandingkan di Pontianak nih ya, biar kita ada gambaran nih, Bang. Kalau di Pontianak nih kayak pasar apa lah yang ada di Pontianak nih?
1: Kalau menurut saya nih, cocoknya seperti pasar tengah.
0: Oh, kayak pasar tengah. Oh, besar lah berarti.
1: Adalah.
0: Pantas lah orang banyak ke situ. Termasuk murah ya, Bang.
1: Iya.
0: Pasar tradisional. Di situ selain kan kita tahu bahwa pasar tengah nih kan semua barang ada di situ kan, komplit lah gitu ya pasar tradisional kita. Nah, kayak ikan-ikan makanan itu ada nggak pasar-pasar itu jual-jualan kayak gitu tuh?
1: Ikan basah, bukan yang udah dikering-keringkan gitu kan?
0: Ikan keringan, basah.
1: Ikan basah, ada juga. Ada karena di situ ada pasar ikan yang lama ada, yang baru ada gak?
0: Oh, asik. Pantas lah.
1: Jadi kalau kenapa saya bisa bilang itu pasar ramai dikunjungi bahkan dari agak jauh-jauh orangnya, karena memang di situ tuh. Dibanding pasar yang di Mendalo, di Semudun tuh, emang lebih lengkap di Sungai Duri. Untuk kan alat-alat seperti superpart, motor atau apa itu ada lengkap di sana, ada semuanya. Nah, kalau mau ke Singkawang, kan agak jauh tuh. Nah, kalau mau ke Mempawah pun agak jauh jaraknya gitu kan. Makanya alternatifnya banyak yang ke Sungai Duri gitu.
0: Kalau misalnya kita, Bang, kalau mau ke Sungai Duri itu cari makanan-makanan khas yang bisa kita bawa oleh-oleh balik itu apa kira-kira?
1: Kalau Sungai Duri sekitar, ya, kan? Termasuk tempat saya di Sungai Jaga, betul kan? Ada ciri khas.
0: Apa tuh?
1: Ah, inilah dia. Dodol buah.
0: Dodol buah. Dodol buah. Kalau saya dengar dodol buah nih berarti wah banyak buah-buahan lah yang dibuat dodol nih.
1: Itulah. Salah satu yang bisa dibuat dodol tuh kayak buah-buah yang sering dibuat makanan. Pokoknya buah apapun yang bisa dibuat makanan itu bisa dibuat dodol.
0: Contohnya?
1: Gitu. Contohnya kalau tak salah tuh ada dodol
0: labu.
1: Ada.
0: Dodol pepaya.
1: Nah, itu kalau tak salah tuh ada gak?
0: Kalau tak salah berarti betul ya.
1: Kalau tak salah berarti betul kan. Maklumlah anak muda.
0: Dodol durian pasti ada kali ya.
1: Itu pasti. Itu di mana pun ada.
0: Dodol salak ada tak?
1: Itu belum belum ada.
0: Belum ada.
1: Tapi kalau dibikin kayaknya bisa lah.
0: Bisa ya. Iya sih Bang ya. Kalau dodol labu, benar gak dodol labu tuh dodol ketan. Pokoknya dodol buah ya. Emang kan banyak nih Bang orang-orang jual. Emang abang pernah beli enggak tuh kalau dodol-dodol tuh?
1: Kalau pernah beli kita pasti.
0: Karena enak enggak, Bang? Beda enggak abang bandingkan dengan dodol yang misalnya kita beli di lain tempat ya, jangan menyebut daerah ya. Tempat gitu.
1: Nah, kalau kita review dari saya sendiri sih itu 90 banding 100 lah.
0: Oh gitu.
1: Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena kita pernah makannya langsung gitu. Makanya di situ tuh ada yang namanya simpang dodol.
0: Oh, simpang dodol.
1: Dodol tuh kayak nama, bukan gak nama daerah ya, tapi nama suatu yang dicetuskan gitu di situ. Itu namanya simpang dodol. Nah, disitulah produksi dodolnya itu.
0: Oh, jadi rumah produksi dodol tuh enggak cuma satu, berarti banyak.
1: Kayak gitu.
0: Pernah enggak Bang, pernah enggak Abang lihat nih selama di Pontianak nih ya? Abang lihat produk Sungai Duri ada di Pontianak nih.
1: Kalau itu sih belum ada saya nengok.
0: Belum ada ya?
1: Tapi kemungkinan pasti ada.
0: Pasti ada. Cuman kita enggak kebetulan enggak ada nengok ya, enggak.
1: Karena di Pontianak nih ketimpa

0: oleh makanan-makanan yang kekinian kan. Apa gitu saya ini kan anak Gen Z.
1: Wih,
0: ngaku Gen Z udah tua. Padahal masih milenial ya kan.
1: Eh jangan lagi gitu, Bang. Kayaknya sih memang Gen Z lah.
0: Iya. Nah, jadi untuk kan beli yang dodol apa gitu tuh dikesampingkan dulu kalau di Pontianak. Kalau saya beli lebih milih ke beli
1: makanan
0: jajanan yang terbaru.
1: Oh, gitu terbaru.
0: Kan? Anak kayak, muda.
1: Kayak dimsum.
0: Kayak gitu.
1: Buka-buka dimsum. Muka-muka sushi kan.
0: Iya, nampak pula tuh ya.
1: Itulah nampak nih. Udah ketahuan dah, udah keluar dari kepalanya nih. Dimsum sushi.
0: Kebayang gitu di atas.
1: Mie gacuan. Oh, jadi apalagi Bang selain dodol buah tuh, Bang?
0: Di tempat saya ya. Mm-mm. Yang itu sih yang identik kan, mungkin orang-orang sana tuh udah pada setuju lah dengan apa yang saya asumsikan gitu kan, bahwasanya itu menjadi makanan yang memang bisa jadi bekal untuk keluar dari daerah Sungai Duri dan sekitarnya, ya kan. Tapi yang selain itu tuh paling olahan-olahan pisang, karena di sana kita tuh lebih banyak penghasilannya dari kebun kan, dan kebunnya itu isinya pisang dan kelapa. Jadi banyak olahan-olahan kue seperti keripik dan yang lainnya tuh dari pisang. Tuh. Dan itu banyak diolah jadi makanan-makanan dari pisang.
1: Pisang ya, karena pisang tuh disukai semua kalangan gak kan,
0: iya,
1: Bang?
0: Iya, betul.
1: Ada gak pisang kan diolah bisa jadi keripik, bisa jadi salai, ya kan?
0: Dari situlah pisang yang biasanya kita kirim ke Pontianak, bahkan ada yang kita kirim ke luar negeri. Itu tuh pisang-pisang yang memang buah A gitu kan ibaratnya. Kalau yang buah B, buah C istilahnya tuh yang tandanannya enggak full tuh biasanya kita sebagian lah kita olah. Jadi makanan-makanan seperti keripik dan sebagainya gitu. Itu yang saya lihat.
1: Oke, Bang. Nanti lanjut lagi, Bang. Kita kasih lagu dulu.
0: Oke.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Okey, Bu Abang, Dara Tuah Kayong tadi barusan kita dengarkan lagu daerah Kayong Utara ya, Kabupaten Kayong Utara. Nah, okay, saya muncul lagi nih suara saya dengan Bang Edi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bang Edi yang imut ya, yang senyumnya manis sekali, kayak madu.
1: Rasa mau terbang.
0: Mau terbang ya, meleleh ya, meleleh.
1: Meleleh. Oh.
0: Bang Edi,
1: yeah.
0: Ngomong-ngomong Bang Edi itu kalau di sini kan rumahnya di Sungai Duri ya.
1: Mm-mm.
0: Ibaratnya orang rantau lah, putra rantau lah ya.
1: Oh iya, yeah, rantau.
0: Jadi kalau datang ke sini tuh Bang Edi karena menuntut ilmu ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mm-mm. Salah apa ilmunya tuh kok dituntut?
1: Eh, tanda gak gitu. Karena kita nih pengen gitu kan. Mm-mm. Jadi kita tuntut lah.
0: Oh gitu.
1: Itu ya simpelnya. Ya.
0: Karena kita kepengen tadi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Benar mengharap. Jadi kita tuntutlah dia supaya dia
1: ngasih kan kita, gitu.
0: Masya Allah. Orang yang nuntut ilmu tuh ganjaran pahalanya besar kan Bang Edi.
1: Amin. Ya Allah.
0: Apalagi jauh dari orang tua dan alhamdulillah selesai gitu Bang.
1: Iya. Yeah.
0: Kecewakan.
1: Doakanlah selesai Bu ya.
0: Udah selesai kan?
1: Belum lah.
0: Oh. Belum ke, sekiranya selesai.
1: Saya ini kan program itu, program wajib kampus.
0: Oh, program wajib kampus. Amin, mudah-mudahan cepat selesai Bang.
1: Amin, kalau udah doa-doa Bu Abang semua nih, saya yakin tembus langit.
0: Amin, kita tak tahu yang mana ya.
1: Iya, betul.
0: Orang menuntut ilmu tuh derajatnya diangkat Bang.
1: Amin, amin, amin.
0: Nah Bang, kalau misalnya Abang nih dari sana nih, orang tua rindu gak sih Bang? Ada gak telepon-telepon? Bila balik nih, bila balik nih gitu.
1: Iya lah, kalau bahas itu tuh pastilah ya. Namakan rindu. Setiap saya mau berangkat dari Sungai Jaga, dari kampung saya tuh ke Pontianak, mama sama bapak saya tuh tak lupa kecup sini. Tiga, apa namanya nih? Muka pipi baca. Kanan, pipi kiri, sama kening atas. Nah, itulah yang dilakukan. Habis itu nangis. Padahal 2 bulan sekali saya balik. Ibarat kata tuh bentar ya kan. Tapi karena tadi tuh sayangnya orang tua, doanya orang tua gitu kan. Itulah jadi sayap kiri kanan saya. Jadi kalau agak suntuk di Pontianak gitu kan, agak lesu gitu, balik. Minta doa sama orang tua saya. Karena ringan. Mumpung gitu kan, mumpung mereka berdua tuh masih
0: ada,
1: jadi ibarat tuh sayap kanan, sayap kiri saya tuh bisa bawa saya terbang kemana-mana gitu kan. Berkat beliau lah, kayak gitu Mbok.
0: Jadi anak yang berbakti, jadi tidak bisa gak kita nggak mengabaikan orang tua walaupun doa kita ya kan.
1: Iya, betul.
0: Sepenting apa sih orang tua di hati Bang Adi, Bang Edi itu?
1: Kalau bahas tentang penting Bu, itu lebih dari penting. Yang pertama kan kita tahu lah ya, restunya Allah itu melalui restu orang tua gitu kan. Kalau orang tua dah bilang A, kita lakukan A, langsung tuh di ACC sama yang atas.
0: Setuju nih, setuju saya nih.
1: Iya kan, betul kan. Nah itulah.
0: Mantap.
1: Peran orang tua itu penting sangat. Karena mereka lah yang tahu dengan kita. Kita nih hanya sebagai produk mereka. Mereka lah pabriknya. Asik.
0: Gitu. Ibaratnya gitu lah.
1: Ibaratnya ya. Gitu.
0: Janganlah sampai nak berpikir yang kayak moto lah ya.
1: Tidak gitu.
0: Bukalah gitu. Ya, enggak. Itu kan ibaratnya analogi lah kiasan.
1: Iya betul-betul.
0: Ya, ibaratnya mereka tuh tahu kita.
1: Mm-mm.
0: Apa yang kita rasakan tuh biasanya orang tua tuh merasa.
1: Betul.
0: Wah anak lagi sedih kayaknya nih.
1: Iya kan, makanya kalau di film-film tuh kan ada di itu kan apa namanya, kalau ada pirasat buruk jatuhlah satu gelas gitu kan, ya itu logikanya lah kayak gitu.
0: Iya, jadi orang tua tuh feeling apa namanya, feelingnya tuh tajam gitu ya, enggak
1: punya
0: terhadap anak. Kadang anak ini enggak berasa nih ketawa-ketawa, tapi orang tua lagi sedih nih, dia berpura-pura nih katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Anak berpura-pura padahal itu. Lu lagi gitu enggak, anak tuh lagi senang gimana wajahnya? Orang tua tuh udah tahu nih tulus nih senangnya nih kayaknya, aduh kok dapat apa nih gitu kan. Tapi orang tua sebelum anaknya tuh kan dua, anaknya dapat kesenangan, dapat kesulitan. Kalau anaknya yang dapat kesulitan, orang tua dulu lah yang jadi bemper sedihnya.
1: Iya, betul.
0: Berlipat-lipat kali sedih ya.
1: Iya.
0: Gitu juga dengan kesenangan. kesenangan anaknya, orang tua bisa meredam kebahagiaannya biar anaknya lebih senang gitu, enggak terlalu euforia karena itu tadi takut kesenangan itu akan hilang
1: gitu. Ya betul.
0: Walaupun senang ya orang tua tuh biasa gitu ya, tapi kalau anaknya sedih dia yang berlipat-lipat kali merasakan pukulannya gitu, Pak.
1: Iya betul, itu terjadi kemarin, Bu. Kita tuh kan saya agak kacau lah istilahnya gitu kan, ada banyak masalah, biasalah anak kuliah kan, kecil masalah pun agak dibesarkan gitu kan. Ceritalah ke orang tua nih, beliau pula yang lebih sedih daripada kita gitu.
0: Nah, kan. Jadi gak usah cerita ke orang tua, takutnya sedih kan.
1: Iya.
0: Biasa kita nahan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Iyalah, Bang. Nanti nih Bang, abis ini Bang, kita nak infokan ke pendengar kita nih Bang.
1: Iya.
0: Tapi jangan kemana, bilang pendengar kita jangan kemana-mana lah ya. Karena kita kan nanti balik lagi nih Bang.
1: Oh.
0: Untuk produk dut kan, karena abis ini ada SBN Bang, Siaran Budaya Nusantara.
1: Siaran Budaya Nusantara. Nusantara.
0: Ini asik nih. Jakarta nih Bang.
1: Oh.
0: Bisa didengar di beberapa stasiun ya Bang ya.
1: Siap.
0: Jadi nanti ada temanya tuh. Sarawa Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Narasumbernya ada Viveri Yudi MPD atau dikenal Mak Kari. Ini budaya kita, Mak Kari budaya ya. Nanti hostnya RRI Padang bersama Riri Antika dan juga dari RRI Jakarta ada Bang Noel. Tapi nanti Bang jam 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kita sebelum putar sebelum kita gabung Jakarta nih Bang, kita putar lagu dulu nih Bang.
1: Boleh.
0: Oke.

Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat. Dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih, Bang?
2: Sudah aman. Aman, cakep.
3: Sudah ya. Aman ya. Iya, gimana kabar, okay. Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih, Bang, hari ini. Kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya. Alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh, baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu, Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu, Bang.
2: Okay,
3: Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik, silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Salam, sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak, tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak, mungkin Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Lalu yang unik, pisaknya, pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Okay, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Oh. Kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Iya, Jepang, yeah. India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mbak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Okay. Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Iya. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat. Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke. Okay.
4: Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai sarogarem
4: babi pakai galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional. Di berbagai kegiatan khususnya yang laki-laki.
3: Oke. Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke, nah kalau bisa dilihat nih Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah itu bagaimana Mak nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya, fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini Kandi Galembong ya, namanya Kandi.
3: Oke, baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, Kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya Maya,
4: lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayua.
3: Bayua
4: itu daerah Bayur di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah namanya galembong
3: Bayua.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampek.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
4: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawa gelembong. Biasanya tentang sarawa gelembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana gelembong, sarawa gelembong. Sarawa gelembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawa gelembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah.
4: Saya tanya tentang manuskrip gelembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah penelitian tentang sarawa gelembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, ya kita Maya. Belum menemukan
3: belum,
4: yang ya, lain.
3: Karena belum kita temukan, Maya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisah itu.
3: Oh, okay.
4: Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana sarawa gelembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung basiba.
3: Okay.
4: Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisahnya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu.
3: Iya.
4: Itu asumsi saya.
3: Okay.
4: Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian gelembong ini. Apa saja jenis gelembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
3: Oke, okay. Nah, menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah gelembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah nah, sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarawa gelembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum
2: ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengin bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun sarawa gelembong, apakah memang dari tadi mengenai motif

0: ada unsur-unsur filosofis di situ.
1: Iya.
0: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa ada bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa hal-hal yang debu-debu gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya, ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
2: Iya, nah,
0: ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah Deta Bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
2: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
0: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
2: Baik.
0: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
2: Kato
0: tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
2: Kata-kata
0: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
2: Oh, baik.
0: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, Tapa Itia.
2: Iya, filosofinya tuh, Mak.
0: Nah, di Tapa Itia, Galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai Galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
2: Itu penandanya, Mak, ya?
0: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi Galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jawi memakai itu. Jadi pakaian yang umum
2: digunakan
0: dan fungsinya untuk kegiatan sehari-hari.
2: Oh,
0: jadi saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
1: Baik.
0: Cocokologinya di situ saya enggak, tapi yang saya pastikan bahwa pola Tapa Itia yang ada di Pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
1: Baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Uniriri, ya.
0: Betul. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
1: Baik.
0: Atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa Tapa Itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
2: Sampai saat ini, Mak, ya?
0: Iya.
1: Deh, baik kalau gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi pembahasan mengenai

0: Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik, Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
1: Baik, ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel. Iya. Di 08 11 66 09 240 itu. Baik. Yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
0: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812 1124 928 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.
1: Promot FM, suara budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada yang bergabung? Di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah,
3: orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu, gitu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Afendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Mak, ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke. Baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara
4: Halo,
1: budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Dan cinta usaha bundo dahulunya dengan Cik Guria pendengar setia dari Nusantara Uni Riri.
2: Iya, Cik Guria ini.
4: Halo,
2: Mak Kari.
1: Iya.
4: Dengar suara saya, Bang Uni.
1: Dengar, Cikgu.
4: Aduh, Bang Noel sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak.
1: Mak Kari, Cikgu.
4: Manggil apa, Bang Nes?
1: Mak Kari,
4: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
4: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Dengan yang luar biasa gantengnya, sumbernya, lagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
4: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
1: Iya,
4: kalau
1: betul.
4: Kalau kita salah, mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan, tadi sudah banyak paparannya, luar biasa. Jadi saya kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan.
4: Pak Kari. Memang cara galombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana galombang, galombang atau galembong atau bahasa
3: Inggrisnya
4: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya buat Makari, pertanyaannya begini Pak Makari.
3: Yep.
4: Seperti apakah Pak nih, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian bela dan bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri? Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gul. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
1: baik.
4: Cik Guria ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya, kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka banyak. Apa namanya? Paik baburu ka padang panjang.
1: Cakap.
4: Dapat ruso di tengah rimbo.
1: Cakap.
4: Tiap jaman berubah gadang Sarawak galombang. Sampai sirno artinya enggak tahu, nanti tanya. Itu saja buat para narasumber. Ini Rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini baik. Dia harus pantun dulu nih sama Makar ini.
1: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guria.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau dinamakan disebut sakali aye gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali, sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap silenya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan. Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi, bekerja sama dengan desainer, modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
2: Oke.
3: Kalau seandainya modifikasi itu, kalau perlu dilombakan lagi lah.
2: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang-kuruang basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
1: Iya.
2: Udah dijawab nih sama Mak Karin nih pertanyaan dari Cik Guria tadi.
1: Iya, benar banget.
2: Baik, ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Perempat ya.
1: Silakan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke, siapa namanya?
2: Dia, Mak.
3: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan?
2: Terbesar. Untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
2: Oke.
3: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai dan kita banggakan.
2: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
2: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
2: Banjir bandang ya, Mak.
3: Agak keras.
2: Aman, Mak.
3: Sorry, Noel.
1: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
2: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk Nusana Padang atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Mama
2: Zur. Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
3: Iya,
1: Iya.
5: Saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya, tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesungguhnya bagus kalau dimodifikasi jadi galembong, tapi gimana gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam, atau saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu
3: setuju
5: banget, itu usulnya aja itu
3: Makaria. Luar biasa,
2: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya Maya, dukungan ya. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawa Galembong ini lebih menarik lagi gitu Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawa Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
2: Iya.
3: Okay. Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Mak.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
2: Iya.
3: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
2: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit. Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk galembong itu kecil
2: risikonya. Kecil resikonya Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
2: Okay.
3: Masalah warna tidak ada masalah. Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Okay.
3: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
2: Okay. Gak aneh. Iya siap. Okay. Baiklah, kita akan kan Bang Noel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, oke. Okay, di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uni Riri ya.
2: Enggak terasa
1: kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galombong nih, Galembong ya. Iya, jadi kita enggak kerasa gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari, silahkan.
2: Oke, silahkan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
3: Nah, setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
1: Oke, baik, itu dia ya.
2: Nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting ke depannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
2: Iya,
1: terutama terutama melalui
2: budaya orang gitu ya.
1: Bener, itu
2: ya.
1: Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan iya, sampai sekali. Ya.
2: Jangan ya sana ya sama budaya
3: dia.
2: Ya.
3: Satu hal yang saya katakan.
2: Boleh. Silakan, Mak.
3: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Oke, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa, sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
1: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia. Baik. Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Baik, siap.
2: Padat banget nih yang materi kita hari ini.
1: Seru banget dan juga menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses pokoknya.
3: Nova Kalista.
1: Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, balik lagi kita ya dengan suara Mbok Win ya. Ha, di siang ini, Bu Abang. Hai, siang ini, Bu Abang, kita acara apa, Bu Abang? Mbok Winnie dia pula yang nanya kita katanya kan. Ada di penyiar nanya kita. Iya, tapi kita belum kenalan ni Mbok Abang. Saya buka loh. Ini Mbok Abang. Di siang hari ini Mbok Abang, saya kedatangan tamu saya Mbok Abang. Bukan tamu ya, sebenarnya mitra-mitra. Mitra kan, teman saya. Baiklah Bu Abang, penasaran dia tak Bu Abang ya? Siapa ke tamu-tamu saya ni, mitra saya ni Bu Abang? Rekan-rekan saya lah ibaratnya ya, yang menemani saya siaran di siang hari ni. Nah, acara kita ni Bu Abang, fashion ya, kaitannya dengan fashion ni Bu Abang. Di siang ini ada bergaya. Kalau berasa Melayu bergaya tu, cik-cik iyalah, cik iya-iya gitu kan. Pakai baju iya-iya kan. Pakai ornamen-ornamen apa di baju ke, entah pakai apa gitu kan. Tambah-tambahan apa, aksesoris apa ya. Nah, kita nak ngomongkan aksesoris ni karena anak-anak muda Gen Z ya, kalau tak salah saya ni Gen Z ni kayaknya.
1: Ya, Gen Z.
0: Gen Z, Mbak Abang. Saya kenalkan lo satu-satu ya, Mbak Abang ya. Siapa ke Gen Z kita di siang hari ini ya? Ada tadi ada suaranya sikit-sikit tak keluar ya. Penasaran tak tu siapa Gen Z kita ni, Mbak Abang? Ayolah kita kenalkan lah ya. Ada tiga nih. Ada abang satu dikeroyok sama cewek dua nih, kakak nih. Abang satu, mboknya ada dua. Kita kenalan lo ya dari ujung lo. Dengan siapa nih, Kak?
1: Halo Mbak Abang, kenalkan saya nih Putri Andriana Mbak Abang. Bisa dipanggil Putri aja Mbak Abang.
0: Kak Putri, ini lah nanti yang nyampaikan info-info ya. Anak-anak muda nih. Habis tu ada Bang Ria Febrian.
2: Halo Mbak Abang, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rio Prayogo, bukan Rio Febrian ya.
0: Rio Febrian. Kakak siapa kak satu kak?
3: Halo Mbak Abang, saya Mbak Monica Julissa di sini. Bisa dipanggil Mbak Monik saja.
0: Keren. Nah, kita baju-baju ni fashion ni, kakak ni cantik-cantik bajunya ya. Penampilannya, kerudungnya bagus-bagus. Satu-satu lo dari Kak Putri lo ni. Kalau menurut Kak Putri, pakaian anak Gen Z tu macam mana sih? Sekarang lagi tren.
1: Kalau tren-tren anak Gen Z sekarang nih, Mbok, biasanya nih kalau anak Gen Z sekarang nih udah mulai-mulai nak pakai skena nih, Mbok. Nah, bahkan apa baju-baju yang kata orang kebesaran tuh, Mbok. Itulah yang biasa digunakan anak muda-muda sekarang tuh. Fashion-fashion anak muda sekarang nih, Mbok, itu tuh kayak pakaian-pakaian zaman dulu yang dimodernisasikan era sekarang. Benar Mbak Monik gitu. Jadi kayak baju-baju longgar, pakai celana cut bray. Nah apa yang baju yang lengannya mekar itu, nah biasanya yang Gen Z suka di sekarang gitu Mbak. Nah kalau menurut Mbak Monik nih yang kayak gimana?
3: Selain yang Mbok Putri tadi bicarakan tuh, pastinya tuh ada juga modernisasi dari pakaian tradisional nih Mbok Put. Kayak misalnya batik-batik kita sekarang tuh kan udah enggak terlalu tradisional lagi. Betul enggak Bang Yo?
1: Betul
2: sekali ya Mbok Monik.
1: Apalagi itu ya kalau yang udah dimodifikasi tuh kayak baju kurung gitu kan. Biasanya yang baju kurung dulu tuh harus pakai kain songket. Nah, anak-anak sekarang nih udah dimodifnya pakai baju kurung, pakai celana lepis lah biasanya.
3: Betul.
1: Modern tapi tetap tidak menghilangkan budayanya.
3: Kayak yang saya bilang tadi tuh lah Mbak Pu, kayak batik kita datang ke tempat kerja nih bukanlah baju batik tradisional, dah modernisasi, potongan-potongannya dah bukan yang kalau nengok pakaian tradisional tuh pasti pakaiannya tuh dah kuno, ada beberapa orang yang tidak cocok.
1: Cuman makin dimodipnya gitu ya Mbak Monique ya. Kalau Bang Rio gimana Bang Rio?
2: Nah kalau saya kan gak mungkin lah pakai kebaya atau
1: iya betul gak kan?
2: Saya nih sebagai anak muda ya, dulu orang-orang dulu kan pakai zamannya pasti ada yang pakai kemeja yang floral gitu kan, kemeja yang bermotif-motif. Cuman sekarang tuh ada berwarna lah, jadi motifnya agak beragam gitu daripada yang dulu. Nah contohnya juga ada kaos yang ada bergambar, tulisan-tulisan band gitu kan, dulu kan pasti ada. Nah sekarang tuh juga ada, hampir sama dengan dulu, tapi ini lebih beragam lagi sih.
1: Oh iya, yeah. Oh iya juga, itu apa Bang Rio ya, kayak yang pakai, apa namanya, pakai sarungnya tuh, pakai sarung songke. Tapi kalau zaman dulu tuh pakai celananya tuh celana kain, baju kurung. Nah anak-anak muda sekarang tuh udah dimodipnya, udah pakai celana lepis, dipakaikan kain songket. Nah biasanya juga buat apa, nongkrong-nongkrong kan jadi lebih bagus, lebih gitu ya,
3: lebih punya gayanya sendiri lah kalau anak muda yang sekarang.
1: Nah kan kalau kita ngomongkan fashion nih ya, kita ngomongkan fashion anak muda sekarang. Anak muda sekarang nih kan udah beragam nih, Mbok Monique. Nah menurut Mbok Monique nih, kalau misalnya fashion itu kayak apa namanya, pakai pakaian baju adat yang biasa digunakan untuk pakaian sehari-hari, gimana sih menurut Mbok Monique tuh? Bisa gak kayak misalnya dibawa nyantai gitu, ataupun dipakai apa jalan-jalan gitu, bisa gak gitu?
3: Tentu aja kalau misalnya yang udah, menurut saya yang udah dimodernisasikan tentu aja udah ya. Kayak misalnya kita kerja nih, kayak kita kemarin istirahat, kita keluar pakai pakaian batik tuh udah gak bakal aneh dilihatnya. Kayaknya kalau misalnya kita keluar masih pakai pakaian tradisional tuh, ih penampakan dari penjajahan mana nih?
1: Pasti pikirnya gini kan, pasti mikirnya gini, alah ngapa pula budak, alah ngapa pula nih mbok Monique nih keluar ngopi pakai baju kurung gitu kan, pasti aneh kan. Nah apalagi masih dengan ornamen-ornamen yang lengkap gitu. Nah ya kan ya, pasti kalau sekarang nih mungkin anak-anak muda sekarang tuh udah dimodifikasi kayak bajunya, entah ada corak insangnya atau baju batiknya itu udah tetap menggambarkan batik, tidak menghilangkan budayanya ya, tapi menggambarkan oh udah termodifikasi gitu. Nah oke, kalau misalnya ngomongkan fashion nih, fashion sekarang nih kalau menurut Mbok Monique tuh banyak yang buat apa, buat baru atau kayaknya modifikasi dari apa, fashion lama gitu lah ya.
3: Iya, kalau menurut saya sih memang rata-rata pasti fashion ini pasti ada yang berulang lah. Jadi seolah-olah fashion ini baru juga, padahal sebenarnya fashion berulang. Seperti yang udah Mbak Put tadi bicarakan kan, kayak pakaian dacut berai yang ngembang-ngembang di bawah.
1: Benar sekali sih Mbak Monique ya.
3: Nah, kalau misalnya batik dulu monoton hanya pakaian formal, mungkin sekarang udah ada batik yang kembang-kembang juga.
1: Benar sekali.
3: Nah, kayak yang Bang Iyo juga katakan, udah lebih berwarna-warni.
1: Iya, betul sih. Sekarang tuh kayak apa namanya, model-model lama yang udah keluar lagi gitu ya, Mbak Monique ya.
2: Betul, apalagi fashion sekarang ini cepat berubah ya, dari model TikTok, fashion dari sosial media lah pokoknya. Setiap bulan pasti berbeda lagi kan?
1: Iya.
2: Di nilai plusnya ya kita bisa ambil tuh, kita dapat mengadu ornamen dari yang fashion zaman dulu, kita modifikasikan jadi lebih modern lagi.
1: Iya, kebanyakan keluar lagi ya yang dari dulu tuh. Nah, keluar lagi kayak contohnya celana cutbray, rok plisket, dari jilbab lagi itu yang lama-lama itu keluar lagi gitu, cuman dimodifikasi jadi lebih baik gitu ya, Mbok ya. Nah, apalagi kalau kita ngomongkan baju budaya nih ya, pasti orang pikirnya tuh alah baju formal, tidak bisa pula nak dimodifikasi, apalagi nak buat nyantai nongkrong ngopi gitu kan buat anak muda kan. Nah untuk di zaman sekarang nih, baju-baju budaya tuh udah pula dimodifikasi jadi baju-baju yang udah biasalah untuk buat nongkrong, buat ngopi, apalagi buat kerja ya sekarang gitu. Nah, kita kan tadi udah ngomong tentang fashion, tentang baju kurung, baju yang udah dimodifikasi untuk jadi baju modern sekarang nih, Mbok Abang. Nah, karena kita udah ngomongkan panjang tentang fashion, mungkin Mbok Abang udah capek, kita dengarkan lagu Mbok Abang. Tapi jangan kemana-mana Mbok Abang, tetap di Pro 2, Pro 4 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Oke, halo Mbak Abang sekalian semuanya. Kembali lagi bersama saya Rio di RRI Pro 4 FM Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Oke, balik lagi ya, kita bahas tentang penampilan nih atau fashion lah ya zaman sekarang. Kadang ya, kalau saya sendiri pribadi ya, kadang cowok tuh memang agak unik ya. Kalau ditanya mau pakai baju apa atau seragam apa, yang penting jawabannya sederhana, yang penting nyaman itulah. Nah, di sebelah saya ini ada dua nih, mbok-mbok. Ada mbok Putri sama mbok Monique kan. Ini saya pertanyakan nih, untuk zaman sekarang ya, untuk cowok tuh perlu gak sih diperhatikan fashionnya atau gaya pakaiannya gimana tuh?
1: Ah, oke. Nah, makasih ya Bang Rio ya. Nah, kalau kita ngomongkan fashion cowok nih ya, kebanyakan nih mbok Monique ya, kalau misalnya kita suruh berbaju tuh, pakai baju lah bang yang bagus sikit gitu kan. Alah, pakai baju apa pula? Ini pun dah bagus dah, pakai kaos oblong, pakai celana pendek, sandal jepit. Alah, kan. Nah, kalau kita nih cewek di pasti perhatikan fashion-fashionnya tuh. Betul. Nah, pasti bingung pula kan bawa abang sinek nih. Apa sih fashion cowok tuh? Ya pakai baju, pakai celana biasa pun dah pakai gitu
2: Mbak
1: kan.
2: Tahu apa yang mereka biasa jawab? Muka nih dah menjual katanya.
1: Dah ganteng nih gitu kan. Padahal fashion cowok tuh

0: Nah, apalagi kalau cowok nih mau pergi acara formal, masa aku nak pakai teluk belanga teruskan gitu, baju kurung teruskan, kata gitu-gitu ya nampak gitu. Nah, cara modifikasinya tuh dipakaikan blazer. Biasanya zaman sekarang nih Mbak Monique, nah cowok-cowok tuh udah pakai blazer yang corak insang biasanya. Nah, motif-motif daya gitu biasanya. Bahkan itu lebih keren. Nah, sebenarnya tidak menghilangkan budaya, tapi
1: modernisasi,
0: akulturasi iya,
1: dari tradisi yang udah ada.
0: Nah, kalau Mbak Monique sendiri nih harusnya gimana? Kalau nambahkan gitulah tentang apa fashion cowok gitu.
1: Fashion cowok nih, apalagi kalau misalnya kita nih di perempat nih, kita membahas tentang tradisi dan kebudayaan, itu kan gak harus tentang fashion fullnya, kayak gak harus membahas dari baju atau celana, bisa juga dari ikat kepala.
0: Oh, bandana ya Mbak Monique ya?
1: Bandana. Apalagi biasa abang-abang yang dari yang sukunya Dayak nih, yang punya corak-corak ikat kepala tersendiri. Kadang kawan-kawan saya nih Mbok, mereka ikatkan di tasnya, jadi kadang ada ikat kepala ya digantungkan dengan motif-motif Dayak di tasnya tuh.
0: Oh iya, banyak sekali dah sekarang aku. Saya pun ada liatnya kan, kayak banyak tas-tas cowok tuh bergantungan kayak corak-corak Dayak, corak-corak insan itu. Oh ternyata itu bandana ya Mbak Monique ya.
1: Cuman kalau sekarang kan kemana-mana nak pakai bandana tuh takutnya kayak orang apa pula kan, kecuali memang acara-acara tradisional.
0: Iya. Sama berarti kayak halnya pakai tanja.
1: Betul.
0: Kalau zaman dulu tuh Mbok Monik, kalau zaman dulu tuh kita bilang aksesoris kebudayaan gitulah, pasti kita mikirnya tuh kan alah berat tuh, formal gitu kan, pakaiannya kuno, pakaian orang-orang tua gitu. Nah, kalau sekarang nih saya lihat-lihat nih Mbak Monique, udah banyak sekali anak-anak Gen Z yang udah mulai pakai tanja gitu, udah mulai pakai bandana. Walaupun nah biasanya tuh dipakai di apa namanya, di acara-acara gitu, tapi udah mulai banyak juga yang menggunakannya. Nah, kalau misalnya yang lainnya tuh Mbak Monique, selain bandana ataupun baju gitu, fashion-fashion yang lainnya yang cocok untuk cowok gitu loh, apalah?
1: Kalau saya sih mungkin memberikan dari sudut pandang saya sebagai orang suku Dayak nih. Biasa teman-teman atau abang-abang yang suku Dayak nih pastinya pakai gelang-gelangnya tuh gelang-gelang yang bernuansa manik-manik Dayak. Atau enggak, banyak juga yang beranting, jadi masih mencintai budayanya tuh dengan menggunakan alat-alat seperti itu. Masih ada yang bertato juga. Kalau misalnya dari Bang Rio nih sebagai satu-satunya laki-laki di sini, gimana fashion menurut Abang nih Bang?
2: Oke, terima kasih atas jawabannya ya untuk Mbok Monique sama Mbok Putri. Jawabannya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Karena fashion cowok itu menurut saya juga kebanyakan cowok sih. Fashion cowok itu yang penting asal nyaman aja dipakai, yang simple-simple, stylishnya nggak terlalu apa ya, ribet gitu. Yang penting bisa dipakai itu saja sih menurut saya tuh. Nah, untuk menurut kalian nih ya, Mbok Monique sama Mbok Putri nih, apa sih yang fashion yang kayak simple-simple aja tuh tapi keren gitu dipakai untuk di luar, misalnya acara-acara keluarga gitu, misalnya keluar nongkrong kah, yang menunjukkan apa ya, identitas kita sendiri juga gitu, fashion yang menggambarkan diri kita. Menurut Mbok Monique sama Mbok Putri gimana?
0: Nah, makasih Bang Rio. Nah, kalau menurut saya nih ya Bang Rio, biasanya tuh kan anak-anak Gen Z sekarang nih tidak lari nih dari aksesoris-aksesoris gelang, kalung. Nah, itu biasanya menggambarkan kalau misalnya, oh anak Gen Z banget nih pakai gelang. Nah, sekarang nih Mbak Monique, saya lihat-lihat nih banyak sekali nih ya, contohnya lah budak-budak Pontianak gak nih yang udah makai gelang manik-manik. Nah, kan kayak yang Mbok Monique bilang tadi itu. Tapi yang Mbok Monique bilang tadi kan ciri khas dari suku Dayak ya. Kalau sekarang nih Mbok Monique, udah banyak yang pakai gelang manik yang kayak ada inisial namanya, ada pakai angka lah gitu.
1: Ada
0: nah,
1: inisial pacarnya.
0: Bahkan manik-manik tuh gak Mbak Mbok Monique bisa dijadikan cincin. Nah, selain gelang, kalung, cincin enggak. sama gak kalau cincinnya tuh biasanya berinisial gak? Ada mutiara?

0: besarnya gak di depannya tuh. Nah, biar kayak ya modern gitu. Tapi pakai manik-manik gitu, Bang Rio.
1: Oke, nah saya juga ada pertanyaan lain. Sebelum saya pertanyaan lain juga, saya ingin cerita juga sedikit terkait fashion cowok ya. Yang dimana dulu tuh cowok ya, kita pakai celana-celana jadul gitu, cowok-cowok tuh pakai cutbra gitu lah ya. Nah, kalau misalnya kita pakai nih di zaman sekarang ini nih, menurut mbok-mbok nih, itu cocok ya atau malah ini nih jadul gitu pakaiannya gitu?
2: Kalau menurut saya sih, kalau fashion nih tetap tergantung ke kesukaan pribadi kita masing-masing ya, mbok abang. Kalau misalnya kita masih suka cutbra itu tuh nggak bakal lah terlekang sama waktu. Mau kita masih suka pakai baju kurung, kalau kita pede, kalau misalnya kita suka, tutup aja mata orang-orang tuh, mbok abang.
0: Tutup ya, biar kita aja ya makanya ya.
2: Betul. Kalau mbok Putri nih gimana nih, mbok Putri?
0: Kalau menurut saya nih, mbok, nah biasanya baju-baju ataupun celana-celana yang keluar di sekarang nih, itu tuh ada, itu tuh baju-baju zaman dulu. Kayak alah, itu tuh baju-baju yang orang-orang tua kita pakai. Bahkan yang saya pakai biasanya tuh, saya pakai nih, ada cerita sikit lah ya. Cerita sikit dari mak saya gini nih. Kalau dia nanya tuh, beli baju apa, Kak, kata. Beli celana nih, Mak, kata gitu kan. Alah, celana apa model kayak gini? Ini sih celana mak zaman dulu, kata. Alah, ya ke mak, kata saya tuh. Iya, ini celana mak zaman dulu. Coba kau buka lemari mama nih. Alah, banyak baju-baju mama yang baju-baju yang zaman dulu tuh ternyata udah ngetren di sekarang. Kayak celana-celana zaman dulu, yang celana-celana yang besar-besar tuh sekarang tuh. Nah, itu tuh sebenarnya baju-baju zaman dulu, cuman sekarang udah dimodifikasi lah ya. Udah jadi fashion-fashion anak muda sekarang gitu.
1: Oke, nah ya, tadi kata Mbak Monik juga, jangan pedulikan apa kata orang gitu. Betul sih, saya setuju sih benar. Karena soal, selain soal pakaian, fashion juga itu bisa berhubungan dengan rasa percaya diri kita. Betul gak, Bo?
0: Betul. Nah,
1: ketika kita merasa nyaman dengan apa yang kita pakai itu ya, Bo ya, biasanya kita juga lebih percaya diri ketika kita bertemu sama orang-orang banyak, orang-orang lain lah ya. Tapi bukan berarti kita harus juga mengikuti semua tren yang ada di sosmed gitu.
0: Iya, sesuaikan
1: lah. Pakaian jadulkah sekalipun ya. Kalau kita merasa pede pakai itu, pakai lah kan.
0: Benar.
1: Jangan pedulikan lah kata-kata orang ya.
0: Benar sekali dah Bang Rio nih.
1: Yang penting kita tahu tempatnya, keadaannya. Yang penting pastinya kalau cowok, kata ke cowok sih, yang penting nyaman dipakainya sih.
2: Oke.
1: Sebelum kita lanjut lagi pembahasan terkait fashion ya, saya mau kita dengarkan lagu loh ya, sama-sama tentang lagu yang akan diputarkan nih habis ini. Untuk Bu Abang tetap stay tune ya, tetap di RRI Pro 4 Pontianak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Halo buat sekalian semuanya, kembali lagi sama saya Rio. Nah, kita lanjut dulu ya azan asar di jam 2.40. Nah, untuk buat abang tetap stay tune ya di RRI Pro 4 Pontianak.
1: Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Nah, buat abang, dah terasa ya kita dah sampai di penghujung obrolan kita ni. Banyak yang kita bahas pasal fashion dari gaya zaman dulu sampai sekarang. Apalagi dari gaya zaman dulu yang sekarang kembali tren malah ya. Sampai soal nyaman atau tidak nyaman dengan pakaian kita pakai. Tapi satu yang paling penting ya, fashion ni bukan cuma soal mengikuti tren. Yang penting kitanya nyaman, rapi dan percaya diri dan tetap jadi diri sendiri. Oke. Jadi buat abang sekalian yang hari ini keluar, jangan lupa tengok dulu penampilannya di cermin tuh ya. Bukan untuk cari kekurangan, tapi memastikan dah siap tampil belum dengan gaya yang terbaiknya. Terima kasih untuk buat abang sekalian yang sudah menemani obrolan kita di RRI Pro 4 Pontianak. Saya pamit undur diri dan juga bersama juga sama buat abang yang bok-bok yang ada di sini, yaitu Bok Putri ya. Bok Putri dan juga Bok Moniknya. Juga jangan lupa ya, kita setelah ini jangan sampai ketinggalan juga di acara berikutnya di Pro Dangdut dari jam 3 siang sampai jam 5 sore. Oke. Okay? Saya oke. Okay. Kita lanjut lagi setelah lagu berikut ini. Oke.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Ya, baik Bu Abang, kita masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, ini sesi apa Bu Abang? Oh iya, samar-samar sih dengar nih. Bro Dangdut. Ah, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Ah, kita adalah siapa? Entah. Masih bertanya lagi Mbok Winnya. Emang Mbok Win enggak tahu namanya sendiri ya. Iyalah, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Bu Abang, di Bro Dangdut ini saya masih ditemani oleh rekan-rekan saya ya. Nah, rekan-rekan saya ada Mbok Monik, ada Mbok Putri, ada Mbok Tika, ada Bang Rio. Ah, tadi tidak mau pelak dia tu, bukan nama saya, bukan Bang Rio Febrian katanya. Iyalah Mbok Abang di Pro Dangdut kita sore hari ini ya. Nah, silakan di request lagunya gabung ya di sini di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Ayo gaskan yuk. Kita di Pro Dangdut nih. Silakan Mbok Abang yang nak bergabung. Di line telepon kita mana? Oke, penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Orang itu adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa di mana nih? Kakak kita.
1: Aura, Mbak Wi.
0: Oh, Kak Aura. Baiklah. Gimana Kak Aura? Cuaca sana cerah ya?
1: Cerah, Mbak Wi.
0: Oh, cerah mana? Panas. Panas. Cerah mana dengan hatinya Kak Aura?
1: Cerah di mana?
0: Kaget.
1: Adalah jadi
0: pangeran mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pangeran lagi dapuk.
2: Lagi dapuk nih.
0: Apa ke dibuat?
2: Rasalah wi sibuk dapuk wi, apa-apa dibuatnya.
0: Yang menghasilkan lain dah.
2: Jalan tu bawin, keluarga saya terus sampai mau je ki bawin.
0: Iya.
2: Alate pamu dengan bawin di sore itu nak datang.
0: Itulah saya ada datang, tapi datangnya jam 9 sampai jam 11 saya datang. Hampir jam 11. Oh, nunggu.
2: Iya, saya di samping.
1: Heeh. Bawin masuk. Bawin kan ada kami lu.
0: Oh iya ke? Aduh. Kami
1: kan itu.
0: Oh, saya enggak. Saya nunggu ya di depan karena
1: Bawin tak ada ketemu sama Bang Awi, paling enggak Bang Bawin ketemu sama kami, pingin enggak ketemu.
0: Saya enggak tahu kalau di dalam tuh udah rame.
1: Ramai dah kak itu, nunggu-nunggu pengantin.
0: Saya nak nyambut ceritanya tadi itu di depan.
2: Terima kasih lah Pak Amok dengan mimpin Pak Amok. Sampai jatuh Pak Amok, mimpin.
0: Ya Allah.
1: Itu gak lah bisa ketemu sama itu, sama Bang Ibing. Itulah kami dengan ada Mbak Win lah, kami ngapain Mbak Win tak masuk.
0: Itulah di depan dia saya tuh sama ketemu sama keluarganya Kak Sumi.
1: Itulah makanya lah sayangnya, tengami sayangnya. Berarti tak jodoh lah kita tak ketemu.
0: Itulah sedih rasa ya. Saya dah pergi jauh-jauh.
1: Tak ada.
2: Inilah saya ni spesial tu Bang Win loh ya Mbak Win.
0: Iya.
2: Pantau tu loh.
0: Boleh.
2: Boleh enak. Pergi masak ingat pari. Sekali pula ambillah gas.
0: Iya.
2: Ini pantun untuk Bang Awi. Sementara lagi bikin kasumi bubur padas.
0: Wah, asik. Sedap.
1: Bikinkan kasumi. Kasumi mana itu ya?
2: Semua saya selalu sekuaga Sumi sama Bang Awi. Bikin Bang Awi.
1: Kita minta lagu lo.
0: Apa tu?
1: Anugerah Cinta.
0: Anugerah Cinta. Lagu dangdut ya?
1: Dari Sylvie sama. Sylvia Mambuin.
0: Oke, Sylvia.
1: Ini spesial buat pengantin kita lah ya. Ya makin cinta, makin sayang, makin akrab.
2: Boleh dapat lambungan,
1: lembok. Nama mangannya itu Soleh dan Soleha.
0: Amin.
1: Terus buat Juleha dan anaknya. Sarah sama Bang Aldiantonya. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin. Abang Kapal, Bang Hendra, Wardi, Bang Jawajo.
2: Semoga Wardi, Pak Mudo akan bernusul lagi.
0: Betul, amin. Setuju.
1: Tenang Adi, kok enggak Adi? Terus buat siapa ya, Koko Ali, Koko Wandi. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Siapa lagi ya? Buat Ibu Ana, Ibu Mariani. Terus buat Mak No, buat Kak Manis Manila. Makam Bunda Arabianya. Terus buat Manja City email. Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Jack, sama. Tapi ya Yayang lah ya. Terus buat Wak Ladong, Bang Putra Tanhul. Terus buat Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, Bang Rosi, Kak Nurjananya, Mbak Elni. Terus buat Wak Sangka. Siapa lagi ya? Yalah, buat semua-semua lah dolong Mbak Win ya. Lupa benar.
0: Baiklah.
1: Aira buat Mbak Win, salam sayang selalu lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya Mbak Win.
0: Amin.
1: Tak tahu gimana. Pengen benar kami nak ketemu sama Mbak Win. Kalau kami bisa berjalan Mbak Win, kami kerja kemarin Mbak Win. Kalau memang itu Mbak Win kan. Kami tak tahu, padahal kami dekat itu, dekat. Ya pun tu antara nunggu pengantin duduk tepi itu. Maka kami emang tak katanya ada ibu-ibu kata sama bapak-bapak. Tak tahu gak. Rupanya Mbak Win dia ni Mbak Win je.
0: Tak ketemu.
1: Bukan dah kita ketemu dua lah. Ketemu peluk-peluk Mbak Win.
2: Ya kami kita Mbak Ira.
1: Yalah, makasih banyak Mbak Win.
0: Ya, saya.
1: Salam Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Aura dan juga Pak Mo ya. Silalah Bu Abang nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
0: Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Kita adalah siapa?
3: Dengan Bang Adi Tandrai ini.
0: Oke, orang Tandrai. Gimana nih?
3: Boleh request lagu Mbak?
0: Boleh, lagu apa tuh?
3: Bang Irfan Mansur ada kah?
0: Lagu apa judulnya?
3: Sejengkal Tanah ya Mbak.
0: Oh, Sejengkal Tanah. Kesikit ya, tapi.
3: Iya.
0: Ada. Kirim buat siapa lagunya nih?
3: Kirim ya buat sekeluarga yang ada di Sambas, Bang Idris, Bang Ali, lanjut ke Pinyo, Mempawar sekitarnya, dengan Pak Long Ahmad, Pak Wardi, kemudian untuk pendengar Radio Pro Dangdut yang selalu setia nih. Dengan Aura Pak Mo, Pak Mo-nya, Mama Ririn, Rina, Pak Abu Yahya, lanjut ya Mas Lepa, bungkus habis lah pokoknya Mbak Win.
0: Baiklah.
3: Khusus untuk Mbak Win, makasih banyak lah. Sikit ya nih, soalnya lagi di jalan.
0: Oh ya, tidak apa-apa.
3: Masih kabut ke pun ya nak?
0: Oh udah, tidak ada kabut lagi. Abis lah lihat matahari nih, tidak merah lagi.
3: Ini kita di Kalteng nih, perbatasan Trans Kalimantan. Masih kabut Mbak?
0: Oh iya kah? Nah,
3: demikian gitu aja ya.
0: Ya, saya.
3: Makasih semuanya.
0: Makasih Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Adi di Kalteng dah. Iyalah di sana masih kabut ya. Baiklah Bu Abang, silakan lagi yang nak bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ke ibu bersuara merdu nih?
4: Nah, Bu Ana.
0: Tayang-tayang.
4: Emma tayang-tayang.
0: Asik.
4: Lagunya Mbak Win
0: tuh?
4: Maha Cinta dia nak Mbak Win dari Yunita Ababil.
0: Maha Cinta.
4: Maha Cinta.
0: Mudah-mudahan ada. Ada.
4: Ada. Alhamdulillah.
0: Wa syukurillah.
4: Nak pakai WA tak bisa Mbak Win.
0: Apa pasal?
4: Gangguan kali ni.
0: Oh tadi Bang Adi dari Kalteng bisa?
4: Itu ndak yang anak saya tak bisa ni, api saya tadi. Salam lho Mbok Bin.
0: Boleh sila.
4: Salam pertama buat Mbok Bin. Semoga sehat selalu keluar anak sekeluarga. Mana rekan-rekan Mbok Bin ni tak ada senyap ya?
0: Ada, lagi bersembunyi.
4: Lagi sembunyi ya.
0: Di balik mikrofon.
4: Salamlah buat semua-semuanya. Nah, lanjut buat Andrevan yang jauh di sana.
0: Yang jauh di sana, tapi dekat di hati kan?
4: Dekat di hati kan, dekat di hati di HP ya kan.
0: Walahlah, asik eh.
4: Buat Emma, sayang-sayang dengan Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Mama Ridin, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mak Kam, Bang Batiar, Mama Eti, Mak Jasiti yang email, Mbak Dini, Anista, Elni, Aura, siapa ya, Cik Nor, Ismail Jongkat, Bang Hamid Senjaya, sama Ayang, Bang Deddy, Wardi, Bang Awi, sama siapa, Sumiati, istrinya Sumiati, sekarang tak boleh lagi buat anak dah, Bang Awi seorang siapa, sudah dua.
0: Harus sudah duanya ya.
4: Harus sudah dua, ada sepaket dah.
0: Betul, setuju juga saya.
4: Dilaihan, Nur Halimah, Nimah Rani, Bang Yahya, Mbak Lina, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arfia, Anita Pablo Asi, buat Mbak Kakung, Mbak Atika, buat Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya Mbak Win ya. Buat Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Abang, kita lanjut lagi ya Mbak Abang ya. Kita kasih dulu lagu tadi yang sudah di request oleh pendengar kita.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Halo Mbak Abang, balik lagi sama saya Putri Andriana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kita bakalan jawab telepon nih dari Mbak kita. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Abang. Halo. Halo Mbak, Mbak Abang. Halo Pro Dangdut, denger enggak nih? Lah, tak ada sinyal pula ya. Nah, kita lanjut lagi.
1: Telepon selanjutnya.
0: Nah, kita angkat lagi nih. Alah, sinyalnya pula ya nih. Nah, Mbak Abang, siapapun yang request lagu dangdut. Nah, bergoyang. Sila hubungi di nomor WA. Nah. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih Mbak yang baru nih yang cantik?
0: Dengan Mbak Putri Andriana,
2: Mbak. Halo Mbak Putri Andriana ya. Salam kenal.
0: Kita
2: di UKA ini. Mana Mbak Win nih? Hilang.
0: Aduh Mbak Wina lagi betepur di pojokan di balik.
2: Lagu ya Mbak Ana ya.
0: Dengan Mbak siapa ini, dulu nih?
2: Apa namanya? Ini apa nama? Lupa Unan. Lagunya.
0: Lagu apa Mbak?
2: Tunggu dulu. Lagunya Cemara Biru.
0: Cemara Biru.
2: Dari Nur Halimah.
0: Dari Nur Halimah ya Mbak ya. Dicarikan dulu Mbak.
2: Ada
0: Mbak. Ada Mbak. Boleh salam-salam dulu Mbak.
2: Salamnya buat petani Mbak nih lah ya yang baru nih. Salam kenal, moga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Ana terima kasih sapanya. Mbak Manurul, buat Bang Eman Maye, buat Cik Nur, buat Wardi, buat Ismail, buat Bang Hendra, buat Bang Awi dengan istrinya lah ya. Buat siapa lagi nih? Buat lupa dah nak.
0: Kalau sampai lupa pula ya Mbok ya.
2: Buat ini Bang Batiar, buat Pak Ali Kumpai, buat siapa lagi dah lupa semua nih.
0: Buat ini banyak ya Mbok ya.
2: Aduh, Mama Ririn. Buat adik saya di Salat Panjang Desi, semoga mendengarkan. Buat semua-semualah. Buat Mbak atau Mbak Win di sana, makasih banyak. Ada enggak lagunya tuh?
0: Ada, Mbak.
2: Makasih ya.
0: Oke, makasih Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam, Mbak.

0: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: halo,
0: kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nah, abang siapa nih?
1: Yang baru ya, nampak ni.
0: Saya nih, nama saya Rio. Panggil je Bang Yo ya.
1: Salam kenal buat Bang Yo ya.
0: Abang siapa namanya, Bang?
1: Abang Hendra Rimpawa.
0: Oke, Abang Hendra. Mau request lagu apa nih, Bang Hendra?
1: Kalau bisa lagu Romai Ramai lah.
0: Lagu Romai Ramai ya. Judulnya apa, Bang? Pak, Bang.
1: Kiamat kalau ada.
0: Kiamat.
1: Ada.
0: Ntar ya.
1: Pasti ada lama yang cari tu.
0: Ada nih, Bang.
1: Okey, makasih ya. Salam-salam, Bang ya.
0: Salam-salam dulu, Bang.
1: Pertama kali salam kenal lah buat Bang Rio ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Salam balik untuk Anissa Diuka tadi. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Wardik di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti, Aura Pak Mok. Buat Mama Ririn, Mama Nurul. Abang Amin Sanjaya. Ismail di Jongkat. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Koko Ali, Mbah Kakung. Buat Bang Bahtiarnya, Bang Jack, Buat Sangka, Bang Imran, ya Bang Imran Ahmad. Terus buat ini, siapa gitu? Bang Sofian. Untuk semua-semua lah ya Bang Rio ya.
0: Buat
1: Bang Rio, selamat sore.
0: Selamat sore juga, Bang. Waalaikumsalam. Oke. Lanjut.
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, bersama Bang siapa nih?
3: Ini dari Mbah Kakung di Reto.
2: Oke, Mbah Kakung ada request lagunya nih?
3: Lagunya kalau ada dari Mus Mulyadi, judulnya Jatuh Hati.
2: Jatuh Hati. Oke, sebentar Mbok Win carikan dulu lagunya ya Mbah Kakung.
3: Iya.
2: Ada salam-salamnya enggak nih Bang Kakung?
3: Apa dan salamnya untuk Bang Indra, juga Bang Yahya, Bang Mahir, juga Edo Genor, untuk Bang Jaga Suara, juga Bang Irfan Ahmad, untuk Bang Herman, juga Bang Awad, Wardi, untuk Makam juga Manjang Siti, juga Mama Banalu, untuk Kak Julaiha, untuk Bang Bahtiar, dan yang lain-lainnya lah semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke Mbah Kung. Mbah Kung, ini kayaknya lagu yang Mbah Kung request nih enggak, belum ada. Ada request lagu lainnya enggak Mbah Kung?
3: Oh, lagu lain. Ya, boleh bisa kurang ya ini aja dari Caca Andika aja lah, Jawa Sumatera.
2: Jawa Sumatera. Oke, Mbok Win carikan dulu ya Mbah Kung.
3: Iya. Untung Mbok penyiarnya dan selamat bertugas dan salam kenal dari Mbah Kakung. Berdoa semoga selalu sehat.
2: Amin. Semoga.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Oke, Bang, kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan anak bergabung lagi di Prodangdut kita sore hari ini. Siapa dicoba terus ya. Halo Prodangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Mbak Win.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
1: Kabar Mbak Win.
0: Alhamdulillah, semangatnya.
1: Kok duduk nyandam minum kopi lah Mbak Win. Ini duduknya.
0: Peketambul tuh.
1: Habis makan. Udah makan dah makan. Ini makan sore dan minum kopi segelas. Dan duduk lah dengar-dengar perlu dangdut ni.
0: Ada tambul nanti malam tuh?
1: Tambul dah habis dah. Lepas ubi lah. Tajuk malam kurang lah lepas ubi.
0: Alamak.
1: Ada dah Amin Sanjaya buat balik kat semalam. Tiket 4-5 butik lah di sini. Bagi-bagi lah Mbak Win yang korang buat tu.
0: Kau nak 6 kilo gitu lah kali buat dia tak? Baru pas dia tak?
1: Tenang ya, nanti bawa RI, nanti sekantung bawa RI.
0: Jangan. Oh, itu diparut ke tuh blender makam?
1: Ubi diparut, itu... makam ada mesinnya.
0: Oh, ada mesinnya, pantas lah rajin buat.
1: Ya, mesin kelapa.
0: Oh, bisa ya mesin kelapa sama itu ya?
1: Bisa. Tenang ya.
0: Yang pakai tarik
1: dia. Janji itu adalah utang. Kalau sempat datang.
0: Tak usah, saya itu cuma nanya ya. Karena saya itu lebih suka kalau dikasih resep daripada dikasih barang.
1: Bukan apa. Kali gak Mbak Win nak merasa lepas ubi makam macam mana rasa nyaman. Asal nyamannya cantik lah orang ni nak. Hancur.
0: Makam.
1: Kalau seorang nak nilai dulu Mbak Win, makam dah nilai seorang dah.
0: Oh, makam. Makam.
1: Ya. Yeah.
0: Saya lebih suka dikasih resep daripada dikasih kue.
1: Oh iya ke? Makan makan resep cara tu.
0: Itulah makanya untung.
1: 3 kilo ubi, beriklah 4 kilo lah ubi, sekilo kelapaan kemarin. Sekilo anaknya gula merahnya Mbak Win. Nah, kelapa berik dah butik dah. Enak dah.
0: Oh gitu ya. Waduh. Sedap dah.
1: Salam-salam ni. Lagu.
0: Lagu lah lo.
1: Ada nak lagu lepaskan?
0: Lepaskan ke mana? Jangan lepaskan,
1: lepaskan
0: di
1: lah.
0: Lepas dia.
1: Takut gak nak ikat-ikat orang. Nanti kalau mak janda nak kahwin anak dah tak laku.
0: Ini ke Jihan Audi ke?
1: Rita Sugiarto, lepaskan.
0: Oh, lepaskanlah ni yang ada ni. Lepaskan. Heeh, ndak belum ada ni.
1: Belum ada ke?
0: Belum ada. Lepaskanlah nanti, ada lagu Audi Marisa.
1: Lagu baru tu Bu Win. Dalam belum ada lah pasti. Tak mau dahlah jerai lah.
0: Soalnya
1: jerai bercinta.
0: Kalau yang Audi lah. Ada nih makam. Lepaskan Audi, lepaskanlah. Ada Jihan Audi.
1: Oh Audi, bani ini Rita Sugiarto lepaskan ya judul lah. Lepaskan.
0: Belum ketemu, nanti kita coba cari ya. Tapi tidak apa-apa ke nih yang itu, yang jerai. Jerai ya.
1: Ayah nak cari Mbak Win jerai ya.
0: Iyalah.
1: Oh, dah salam-salam dah
0: Riza buku habis
1: dah lah. Malam dah ni.
0: Ndak Riza.
1: Makam pun nak keluar dah ni nak nak OTW dah ni.
0: Tenang makam. Riza Umami ke?
1: Riza Umami.
0: Oh, iyalah. Ada.
1: Buku habis ya.
0: Ya.
1: Dari A sampai Z lah. Buat Mbak Win tu mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan rezekinya, balik dengan selamat sampai tuju tempat ke rumah kitanya. Nak ke? Terima kasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam ya. Oke, silakan nak bergabung lagi. Oke, silakan. Halo Prodangdut.
2: Halo, adalah kita.
0: Iya. Ala, abang kita nih. Gimana nih, Bang? Hujan dak anak nih, nampak gelap dak?
2: Oh, masih terang sini ini, Bobin belum ada gelap-gelap.
0: Sedap. Belum mendong-mendong gimana gitu ya?
2: Belum mendong-mendong.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah ya, cerah selalu ya. Iyalah, abang kita nih nak lagu apa nih?
2: Kalau ada sih Cincin Merah Delima.
0: Ya. Kalau cincin merah ano? Merah hati?
2: Boleh gak aku ada cincin merah hati?
0: Iya, mau disematkan di mana tuh?
2: Oh, nyangai calon lo. Nyangai calon lo.
0: Tenang, insya Allah dalam waktu dekat ni ada.
2: Allah amin.
0: Cincin Merah Delima Ervi Karina ya?
2: Ervi Karina, betul.
0: Baiklah.
2: Baiklah, ya. Bu ini ya.
0: Gimana salam-salamnya kita nih?
2: Salam pertama buat Bu Sukarga, sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Buat makam juga tadi juga, ya. Buat aura Pak Mo, makasih tadi doanya buat saya. Aduh, terharu saya tadi dengar.
0: Iya. Banyak yang doakan nih, Bang Wardi.
2: Wardi katanya, makasih doanya.
0: Ya Allah. Banyak yang aminkan gak?
2: Ah, itulah amin.
0: Terutama Bang Amin Sanjaya lah.
2: Bang Amin Sanjaya lah. Namanya selalu di ujung doa saya.
0: Itulah.
2: Bang Amin Sanjaya sekalian lah ya.
0: Iya.
2: Kayak Putri, kayak Yo. Lupa namanya siapa ya. Pokoknya yang satunya lah.
0: Monique. Kak Monique.
2: Kak Monique. Salam kenal juga. Buat Bang Hendra tadi juga, ya. Ini juga buat Bu Juleha. Buat Tukang. Bang Andri Opan juga. Dan semua-semua tanpa terkecuali, Mbok Win, ya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, siapa ke di ujung telepon? Halo, Pro Dangdut. Halo, Dangdut. Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Oh, bisa didengar ya Mak Nor ya pakai WA? Mak Nor, bisa ya WA masuk ya? Tadi bisa siapa nih yang enggak bisa masuk tadi ya?
3: Bisa nih, Bu Ana bilang enggak bisa.
0: Oh, Bu Ana. Oh ya, mungkin karena gangguan kali ya. Enggak begitu jelas.
3: 3 hari yang lalu 4 hari berjuru-juru sini ada gangguan.
0: Itulah sayang ya.
3: Ini sekolah alhamdulillah. Dah lah kalau gitu saya lah minta lagu Melepasmu.
0: Melepasmu ya.
3: Nah, Ike Nurjana.
0: Melepasmu.
3: Mana cewek adik-adik kita tadi itu?
0: Nah, itu sudah ke bawah lagi dia. Tugasnya di bawah pindah tugas.
3: Iyalah buat anak-anak adik-adik lah. Terutama buat yang sudah bergabung tadi. Nak ke mana makam ni?
0: Ada di rumah tu. Ike Nurjana ya Mak Nur? Oh, makam nak ke mana?
3: Nah, makam nak ke mana? Makam nak ke mana? Nak beramai-ramai.
0: Udah.
3: Ke Tanah Kayung. Lanjut. Dia bukan nak ke Tanah Kayung. Kita nak berjalan ke mana ni? Pokok orang cek rezeki lah tu makam. Buat ajak Alfia juga. Semoga banyak rezeki yang banyak. Bagi-bagi. Lanjut. Ada Kak Ani Gang Kurma, Wardi, Mama Yohana segera menyusul. Kami doakan amin untuk Wardi.
0: Amin.
3: Lanjut. Jangan kalah dengan Awi. Diam-diam ya Awi kan. Tak ada kata orang tua-tua ke dia. Diam-diam melepuk membacang berulat. Tahu-tahu duduk di pelamin aja Awi.
0: Betul.
3: Begitu yang mantap. Jangan bertuah-tuah kata Awi, malu kata dia. Mantap Awi, kita doakan Awi semoga mendapat anak yang apa nama soleh dan soleha.
0: Amin.
3: Kalau gembar bagi-bagilah Awi. Keluarga saya 2-3 yang anak gembar 3.
0: Oh,
3: mantap. Ada 2 cewek, 1 cowok, ada 3-3 cowok.
0: Alah, rezeki.
3: Ayolah. Buat siapa gini ni? Bang Suko, Tina, Imah Sirpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreo Pan, El Nican sama Mama Titin Sumarni. Lanjut Pak Mo, beserta Pak Mo, Mak Mo, buat Awi dan Sumiyati. Lanjut Bang Herman, Mak Ye, juga Anista, buat Arani Maharani, Ardiantonya. Lanjut Bu Ana, Bang Andreo Pan, Mbak Tini, Niko, pasangan suasti semua ni. Lanjut Mak, siapa gini? Mak, apa ya? Lupa pula, Mak Anjang Siti. Buat Ayah.
0: Siapa tu?
3: Ayah juga.
0: Ayah siapa?
3: Pasangan. Lanjut buat Elni Chan. Udah lah, lupa dah. Siapa nama Emil? Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Riri, Mamak Mukmin. Juga Bang Badul di Kaltara, Bang Deden, Diona juga, Hendra Gunawan juga, Manis Manila. Buat Kanda Yahya, lama tak bergabung Kanda ni, semoga sehat Kanda.
0: Amin. kan?
3: Mael dua singgit buat ladong Nur Halimah juga di segedong. Yang Buang Jack. Nah, lupa saya sama siapa Kartini. Bang Amin Sanjaya juga sama ayangnya buat Bang Pak Long Dol sama Mak Long Siti. Yang lain mua-mua Pak Ustaz Amren. Nah, yang lain mua-mua tampak terkecuali. Dari yang namanya siapa ya? Amoy sampai Jainab Megati mua-mua tampak terkecuali. Sapaannya
0: ha? Ngepilang ni?
3: Terima kasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Iya baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung. Oke, halo Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah Julaiha.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Win?
0: Alhamdulillah.
1: Saya mau ngasih tahu Bu Win loh.
0: Apa tuh?
1: Waktu acara Bang Awi kemarin tuh, mm-hmm. Bu Win ada nengok orang pakai baju kuning, nengok pakai topi, enggak?
0: Enggak.
1: Ada. Kan dua laki-laki, satu perempuan kan?
0: Oh, yang pakai mobil ke? Bukan, yang bawa minuman?
1: Ah, yang bawa minuman tuh Ustaz.
0: Ustaz
1: yang nunggu di situ tuh ada perempuan dengan laki-laki itu.
0: Laki-laki satu, perempuan satu.
1: Laki-laki itu, kalau Bu Win mau tahu, mm-hmm. itu suami saya Bu Win.
0: Oh, suami Kak Jul. Yang satunya lagi itu siapa?
1: Yang satunya tuh tukang masak di yayasan. Mau nyambut itunya istrinya Bang Awi.
0: Oh iyalah sekalian lah kami kemarin tuh nak nyambut di depan dia kami nunggu sekalian karena tamunya karena pengantin kan belum datang kan. Ah jadi kami nunggu di depan.
1: Pengantinnya belum datang. Itulah kami bilang kenapa Bu Win tak naik. Mau kenal gak dengan Bu Win?
0: Oh, nanti mudah-mudahan nanti ada jak jalan kita nak ketemu ya.
1: Pokoknya Bu Win dah kenal lah suami saya kemarin tuh.
0: Itu suami Kak Jul.
1: Itu dia bilang kan. Itu kalau itu Mbok Win kata dia, muda laki itu ganteng Bang Sari kata dia.
0: Kesian eh.
1: Agak gemuk orangnya kata Bapak Hana kan. Jadi nengok gitu kata dia suruh masuk ke dalam tak mau. Nah, dia mau ngejar kerja katanya. Kata Bapak Hana bilang kan di cerita sama saya tuh.
0: Hujan Kak Jul pas balik tuh hujan lebat.
1: Hujan memang.
0: Angin kencang.
1: Nah, hujan pengantin lah Bu Win.
0: Oh iya benar. Iya memang hujan pengantin memang. Hujan
1: kita begini. Lagu hai. Malam pengantin ya ya.
0: Malam pengantin pula tuh diminta tuh. Dah lewat dah Kak Jul tuh.
1: Masih. Belum sampai satu minggu.
0: Ramai pula yang datang kemarin tuh ya. Fotonya dari Bang Ibeng tuh. Dilihat.
1: Alhamdulillah kami kenal pula dengan Bang Ibeng jumpa kemarin tuh. Alhamdulillah.
0: Malam pengantin tak ada pula tu, belum ada masuk ni.
1: Alas ya ni.
0: Cari pengantin yang layak. Siapa tahu gak ada pengantin yang lain.
1: Iyalah. Lagu apanya ya? Rumah bambu jaklah dari Pita Malaya lah.
0: Spray pengantin ada mok tak?
1: Boleh lah.
0: Bunga pengantin ada gak? Pengantin baru ada gak?
1: Boleh. Pokoknya pengantin pengantin lah.
0: Spray pengantin ya? Cantik.
1: Buat itu tu buat pengantin baru kemarin.
0: Oh iya, bunga pengantin ada gak? Mati lampu?
1: Mati lampu sini Bu Win.
0: Oh, yang jam berapa tuh? Kapan?
1: Nggak tahu lah. Pokoknya Bu Win jelek kerengan Bu Win. Hidup pagi?
0: Hidup pagi ke? Alhamdulillah lah.
1: Tidak mati, tidak mati dia. Apa? Kata suami saya, saya kualat dengan Manu Awi itu.
0: Ngapa pula? Oh, itu kuala suami Kak Jul. Lawak pula suami Kak Jul.
1: Tidak pula. Biasa ya. Justru Bang Sari yang lawak kata dia. Itulah dia ketawa tadi tu dengan keluarga Kak Sumi tu. Tengah Kak yang dia ketawa dengan Bu Win ngomong keluarga Kak Sumi kan?
0: Saya kira keluarga Kak Sumi. Saya nanya keluarga Kak Sumi, keluarga pengantin perempuan ke? Iya dia gitu. Berarti iyalah. Saya tak tahu Kak.
1: Dia tu kan disuruh itu nyambut pengantin laki-laki. Ialah lagunya dibingkiskan buat Bu Win loh ya. Keluarga mudah-mudahan sehat selalu dengan Bang Sarilnya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah lah udah. Tahu kan suami saya dah kenal Bu Win. Bu Win pun walaupun tidak apa sudah kenal gitu kan.
0: Ibu dah tahu dah tu.
1: Kita kenal lagi nanti.
0: Itulah. Oh itu suami. Imut-imut suami Kak Jul. Mantap. Allah ya, sayang.
1: Itulah dia pakai baju kuning kemarin tu.
0: Sayang dengan Kak Jul nampak.
1: Alhamdulillah lah. Kekal lah dari sekarang lah. Mudah-mudahan lah jangan sampai ada halang rintang lah Bu Win.
0: Ya betul. Gampang enggak tu. Sampai tahan gitu kan berarti sayang lah udah.
1: Alhamdulillah. Itulah Allah berikan ke saya Bu Win. Buat Wardi, buat Bang Hendra. buat pengantin baru, selamat mendayung bahtera rumah tangga lah ya. Amin. Alhamdulillah bertanding dengan indah lah kemarin tu.
0: Iya, tidak ada halangan pula ya. Alhamdulillah. Tidak ada halangan,
1: walaupun hujan, tapi alhamdulillah.
0: Lancar.
1: Sukses.
0: Lancar. Alhamdulillah.
1: Iyalah. Nah, buat pengantin baru tadi lah ya. Buat Aura dengan Pak Mo. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, Cik Nur, Bang Yahya, Manjang Siti Mel, Kak Tini, Bang Niko, Ibu Anan, Reopan, ialah sepasang-sepasang lah nyebut orang. Buat siapa lagi? Wardik yang belum ada pasangannya, siapa lah ya? Wardik dengan Nanuk lah ya, mudah-mudahan ada calon gak Wardik. Ha, nyusul dik, nyusul. Buat siapa lagi ya? Buat Kak Imah Selpa, Bang Junai, Bang Sukut Kak Tina. Buat Mak Kam, Buat Haji Harbia, buat Kang Tabib Ade, buat Bang Jafar Kak Mila. Buat anak-anak magang yang ada di studio. Mudah-mudahan lancar magangnya. Buat semua-semua lah, Mbak Win dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Nah, buat Mbak Win, makasih Mbak Win.
0: Sama-sama, Kak Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Kak Jo ya. Sila nak gabung lagi di Prodang Dut. Satu lagi penelpon ya. Cobalah nih, siapa Pak Imran Ahmad. Halo Prodang Dut. Halo. Ah, apa putus nih? Oh alah, nampak ada gangguan. Gak pantas lah tadi itu nak angkatkan Pak Imran tu pun. Payah gak dia bertumpuk-tumpuk. Halo Prodangdut. Halo Pak Imran ni kan? Halo, dah masuk dah ni Pak Imran? Ah, putus kan? Ah, apa kegangguan ni? Dicoba-dicoba lagi ya. Mungkin kalau di WhatsApp belum bisa kali ya. Bersabarlah. Udah sering sabar dah nih kata pendengarnya enggak? Tapi itulah ada sedikit gangguan nih. Mohon maaf lah, minta ampun, minta maaf ya. Ada apa nih ya? Berarti mau sabar lah. Baiklah kalau gitu saya bacakan dulu ya. Ayu Greva, selamat sore Ayu Greva, mau request Cinta Berpayung Bulan by Ayu Soraya. Salamnya untuk semuanya aja, untuk Mbak Win, selamat bertugas, terima kasih. Makasih ya Ayu. Pak Badol, Mbak Win request lagu Si Malakama. Dari Vita Alpia, salamnya untuk semua yang lagi monitor juga. Iya, makasih. Pak Badul, maaf Pak Badul, kemarin ya Pak Badul ya. Tak diangkat Pak Badul, lalu pasti bacakannya Pak Badul. Maaf Pak Badul ya. Tapi ini dah saya bacakan dah. Mohon maaf lah ya Pak Badul, minta ampun, minta maaf. Minta lagu. Oh, kata Mama Ririn, sabar dah kami ni katanya. Iyalah, macam mana gak ni nak diangkat tu sekali putus. Iyalah, sila lambat abang, nak gabung lagi ya. Yang di line telefon juga boleh ya. Kayaknya WhatsApp ni ada sikit lah gangguan ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut kita, Mbak Win.
0: Iya, Masya Allah.
2: Ketemu lagi kita ni.
0: Iya, ketemu lagi kita.
2: Untuk ketemu lagi kita ya.
0: Untuk siapa, nampaknya ni dah siap-siap lagu untuk orang yang jauh ni.
2: Itu ya. Terima Arifin, kau yang kucinta, kau yang kusayang.
0: Asik, aduh, ish, pokoknya, ya kan? Ish, Imam S. Arifin, alamak.
2: Kau yang sangat kucinta, kau yang sangat kusayang.
0: Asik.
2: Hidup mati itu yang aku curahkan.
0: Alam leleh lah
2: untukmu.
0: Alam leleh lah yang dengar nih ha. Aduh. Hey. Apa tadi judulnya ya? Orang udah capek-capek nyanyi. Mbak Win. Apa kau yang
2: Kucinta, kau yang kusayang.
0: Kau yang kucinta, kau yang kusayang. Mana nih ya? Cari lagi kami ini.
2: Imam
0: S.
2: Kau yang sangat kucinta, kau yang sangat kusayang.
0: Nah, udahlah Imam S. Arifina udah.
2: Iya, udah ya.
0: Engkau laksana alam, bulan. Alamak lagunya belum ada sih.
2: Kau kan bulan. Kau yang sangat ku cinta.
0: Itu judulnya tuh? Atau lagunya, liriknya?
2: Itu lah, itu rap depannya. Dia judul lah itu.
0: Kau yang sangat ku cinta. Kau yang ada yang mana nih?
2: Kau yang ku sayang, kau yang
0: cinta. Yang pernah ku sayang ada, tapi yang pernah ku sayang.
2: Biarlah, tak apalah, tak apalah, penting sayangnya lah.
0: Yang pokoknya ada sayangnya.
2: Ada,
0: ya?
2: Ada sayangnya lah pokoknya.
0: Imam SDV.
2: Ada cinta lah pokoknya.
0: Mantap.
2: Salam-salamnya, salam-salam ya, Imam Bin ya.
0: Boleh.
2: Bahasa salamnya. Pokoknya fotokopi semuanya dari mama Ana dari yang fotokopinya ya. Udah masuk deh kan?
0: Udah. Bu Ana ke fotokopi. Itu mama Ana?
2: Mama.
0: Oh, udah awal tadi.
2: Udah ya mama ya. Iya.
0: Awal?
2: Oh, iya, terakhir saya ya.
0: Bagus lah. Awal dan penutup, cie. Ya,
2: tapi fotokopi dia aja yang nyapa saya. Dan banyak-banyak terima kasih. Semoga selalu dilindungi Allah.
0: Amin.
2: Segala-galanya yang sakit malam ini kesembuhan.
0: Amin.
2: Buat Mbak Bin juga semoga sehat selalu keluarga, Bang Saril, anak-anaknya. Cuma tambah cuan yang paling banyak lagi.
0: Amin. Terima kasih.
2: Mbak Win, terima kasih Mbak Win ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Baiklah, sepertinya harus kita sudahi dulu ya Mbak Abang ya. Mungkin lain waktu yang belum, mohon maaf ya. Tadi tak bisa gabung, tadi agak bisa gabung kan? Udahlah masuk tadi tuh Pak Imran tuh bah, tadi agak bunyi-bunyi ya. Tadi Bu Ana pun juga tak bisa katanya ya, memang tak tahu nih ada apa ya. Mungkin ada daerah-daerah tertentu nih Pak Imran yang belum bisa dijangkau ya. Udah betul dah kata Pak Imran ya. Oh Mbak Win katanya betul dah jari saya nih, tanda gak bisa gabung, makasih lah udah. Ya tadi udah diangkat dah tadi tuh Pak Imran, tapi tak ada suaranya kan. Iyalah. Satu lagi yang sebelum saya tutup ya Mbak Abang ya, satu lagi nak saya bacakan dari Pak Odo di Jambi. Assalamualaikum Bro Dangdut, yang itu adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Odo. Request lagu Fenty Noor Lain Bumbu, mudah-mudahan bisa kita putar ya. Ada beberapa juga tadi, kalau waktunya cukup insya Allah kita putarkan. Tapi kalau belum, Anda belum beruntung. Tapi dicoba lagi nanti besok. Tapi saya bacakan salam-salamnya ya. Salam buat Cek Cherry. Ya Allah. Jadi ceria nih pastilah. Anista katanya, Bang Jack ya. Dan siapa-siapa buat semua-semuanya lah ya. Yang tidak bisa dibacakan satu persatu. Fotokopi Mak Nur Jack katanya. Semoga apa yang ditunggu-tunggu segera datang, apa yang diperjuangkan segera didapatkan, apa yang disemogakan segera dikabulkan, apa yang diharapkan tidak mengecewakan, amin. Apa yang dimimpikan segera terwujud ya. Namun jika tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, semoga berjalan sesuai apa yang telah Allah rencanakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Win. Sama-sama Pak Odo. Saya selalu ya Pak Odo. Dan juga sukses. Baiklah Mbak Abang. Saya cukupkan dulu ya Bro Dangdut. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bersua lagi di acara kita berikutnya. Makasih Mbak Abang. Tetap di Perempat RRI Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Khatulistiwa. Tugu Khatulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Khatulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Khatulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Khatulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Khatulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Khatulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Khatulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Khatulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Khatulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 kali 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Khatulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Khatulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Khatulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Khatulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Khatulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Khatulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang ya sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah. Disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
3: Ya baik, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi. Namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
1: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
0: Itulah penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
1: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
0: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
1: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan, misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas. Itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
0: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
1: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
0: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
1: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan keputusan Menteri Perhubungan dan peraturan wali kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, Pangkalan Niaga Pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data pengaduan dari masyarakat juga bisa mas kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh, bu umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini, bu kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat leaflet-leaflet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya. Dia juga berpartisipasi gitu, mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan cagar budaya. Itu mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuah kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Mambo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kang hayang diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Rindu aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
2: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
3: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
2: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
3: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
2: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
3: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
2: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
3: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
2: Tutup Butong menuturkan usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
3: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
2: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk ke burung, ke tenuang, ke nenak, ke yang kerasa, ke yang besar, ke yang kenal, ke yang masih, ke yang sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami rumah. Jadi kami serumah. Nalang perah tu. Aku kebetara. Jadi nanti kita kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembelan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu sembelan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut. Ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: kami boleh padi, boleh pulih, boleh duit, boleh ringgit, boleh batu.
0: Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Oh, saya tanya aje, kutuk Juntan. Jadi cerita kami sepengawak sekerja, kami tu
0: nuduk keburuan. Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
3: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
3: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
4: Tau datang, tau mesang, tau datai, tau sangkai.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya

0: persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Dare Nandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara itu?
0: Iyalah bang, kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun. Pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: luar tu ya, ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu! Ibu! Bu! Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam, Bo Abang. Selamat bersua kembali di acara kita Bekesah malam hari ini, edisi 28 September 2026. Apa kabarnya, Bo Abang? Semoga semuanya sehat ya. Masih bersama saya, Nani Saputra, yang akan mengawankan Bo Abang bersantai malam hari ini, melepas penat dengan deretan kata dalam cerpen. Nah, malam ini silakan Bo Abang ya, siapkan secangkir teh manis, kopi atau minuman lainnya ya. Dan silega Bo Abang untuk berimajinasi lah ya, mendengarkan cerita-cerita yang akan Bo Nan antarkan. Nah, jadi sila imajinasinya dimainkan ya. Berkelana menyusuri setiap bait cerita yang akan Bo Nan bacakan pada malam hari ini. Nah, seperti biasa nih Bo Abang ya, sebelum Bo Nan menggelar bait-bait kisah-kisah kita nih, Mbok Nan hantarkan dulu lah satu lagu berikut ini.

Ya, Mbok Abang, tadi dah kita dengarkan ya lagu. Malam ini pun memang agak sepi ni. Kak Ira kita tak ada ni. Ha. Lagi sibuk Kak Ira kita ni ya. Mudah-mudahan malam hari ini pun Kak Ira kita mendengarkan. Mm-hmm. Dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung di acara kita Berkisah di Pro 4 RRI Pontianak. Baik, Mbok Abang. Udah satu lagu kita antarkan, sekarang saya akan membacakan cerpen atau cerita pendek atau kisah kita yang pertama. Judulnya adalah Warisan Waktu Mbah Darmo. Kisah Warisan Waktu Mbah Darmo. Malam baru saja jatuh ketika kakek tua itu duduk di lincak bambu teras rumahnya. Menatap pendar cahaya kunang-kunang yang sesekali berkedip di semak-semak. Namanya Mbah Darmo. Di usianya yang hampir genap 70 tahun, ingatan tentang masa lalunya sering kali datang tanpa diundang. Jernih bagaikan air sumur di belakang rumah. Mbah Darmo meraba kantong kemeja batik lusuhnya, mengeluarkan sebuah jam saku kuno berbahan kuningan yang sudah kusam. Jam itu tidak lagi berdetak. Jarum panjangnya mati tepat di angka 12. Bagi Mbah Darmo, jam itu tak pernah benar-benar berhenti. Jam itu adalah peninggalan Lastri istrinya yang berpulang 10 tahun lalu. Mbah, belum tidur. Suara lembut Kirana, cucu perempuannya, memecah hening. Gadis itu membawa dua cangkir teh melati hangat dan duduk di samping kakeknya. Belum, Ran. Kakek cuma sedang mendengarkan malam. Jawab Mbah Darmo seraya tersenyum tipis. Tangannya mengusap permukaan jam saku itu perlahan. Kirana meratap jam kuno tersebut. Sudah puluhan kali ia melihat kakeknya memandangi benda mati itu. Mbah, kenapa Mbah tidak pernah memperbaikinya ke tukang jam di pasar? Siapa tahu cuma butuh diganti baterainya atau diputar lagi pegasnya. Mbah Darmo tertawa kecil. Suara batuk ringan menyertainya. Ia meminum tehnya sedikit sebelum menjawab. Jam ini memang sengaja kakek biarkan mati, Ran. Nenekmu memberikan jam ini persis beberapa jam sebelum dia pergi. Waktu itu dia bilang, "Mas, kalau waktuku sudah habis, jangan biarkan jam ini terus berjalan. Aku ingin kamu ingat bahwa ada saatnya kita harus berhenti mengejar waktu dan mulai menikmati apa yang tersisa." Kirana terdiam, mengamati kerutan halus di wajah kakeknya yang diterangi lampu teras berwarna kuning temaram. "Orang muda seperti kamu," lanjut Mbah Darmo penuh kehangatan, "seringkali berlomba dengan detik. Takut terlambat, takut ketinggalan. Padahal waktu bukan musuh yang harus dikalahkan. Waktu itu seperti air sungai. Kamu tidak bisa menghentikan alirannya, tapi kamu bisa memilih untuk menikmati dinginnya saat menyeberang." Mbah Darmo menggenggam jam saku itu rapat-rapat di telapak tangannya. Jarum jam yang terhenti di angka 12 bukan penanda kematian, melainkan penanda momen abadi, saat di mana rasa cinta dan ketenangan tidak lagi terikat oleh detik, menit, atau tahun. Suara jangkrik bersahut-sahut mengisi malam. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu sang kakek, ikut menatap kegelapan malam yang damai. Di teras kecil itu, tanpa detak jam maupun ketergesaan, waktu seolah benar-benar berhenti untuk mereka berdua. Suara gesekan dedaunan bambu di samping rumah tertiup angin malam, menciptakan irama pelan yang seolah menemani renungan mereka. Kirana memandangi genggaman tangan kakek yang keriput, namun terasa hangat.
Kalimat Mbah Darmo berputar berulang-ulang kali di kepalanya, memantul di tengah riuhnya pikiran anak muda yang saban hari dikejar tenggat waktu dan ambisi. "Tapi Mbah," bisik Kirana pelan, seolah takut merusak ketenangan malam. "Kadang Kirana merasa takut, Mbah. Takut kalau waktu berjalan terlalu cepat dan Kirana belum jadi apa-apa. Di kota semua orang berlari. Kalau Kirana berhenti sebentar saja, rasanya seperti ditinggalkan." Mbah Darmo meletakkan cangkir tehnya di atas meja kayu. Ia memandang cucunya dengan sorot mata yang teduh, sorot mata seorang yang sudah kenyang menelan pahit manisnya hidup. "Ran, pohon jati di depan itu butuh puluhan tahun untuk bisa berdiri kokoh dan melindungimu dari hujan," ujar Mbah Darmo lembut sambil menunjuk bayangan pohon besar di pekarangan. Dia itu tidak pernah protes kenapa rumput di bawahnya tumbuh lebih cepat. Setiap makhluk, setiap manusia punya musimnya masing-masing. Jangan mengukur langkahmu dengan jam tangan orang lain. Kakek tua itu kemudian membuka kembali genggaman tangannya, memperlihatkan jam saku kuno yang masih terkunci rapat. "Nenekmu dulu juga sama sepertimu. Waktu muda, dia selalu terburu-buru. Memasak harus cepat, menyapu harus selesai sebelum subuh, sampai-sampai dia lupa menikmati senja. Baru setelah sakit dia sadar, bukan berapa banyak hal yang berhasil kita selesaikan yang membuat hidup ini berarti, Ran, tapi seberapa banyak kita sungguh-sungguh ada di setiap momen itu." Kirana mengangguk pelan, diusapnya sudut mata yang mendadak agak basah. Ia merapatkan rajutan sal di baunya, merasakan kehangatan yang tak cuma datang dari teh melati, tetapi juga dari setiap ujaran sederhana kakeknya. Rembulan mulai menggeser posisinya, memancarkan perak yang jatuh tepat di atas meja kayu teras. Mbah Darmo menarik napas panjang, menikmati aroma tanah basah sisa gerimis sore tadi. "Kakek tahu, sebentar lagi kamu harus kembali ke kota," ucap Mbah Darmo memecah kesunyian yang sempat tercipta. "Kakek tidak melarangmu mengejar cita-cita. Berlarilah setinggi dan sejauh yang kamu bisa, Kirana. Tapi ingat satu hal." Mbah Darmo meraih tangan Kirana, lalu meletakkan jam saku kuningnya itu ke telapak tangan cucunya. Logam dingin itu perlahan menyerap hangat kulit Kirana. "Simpan ini," ujar Mbah Darmo. "Setiap kali kamu merasa dunia menuntutmu bergerak terlalu cepat, pegang jam ini. Ingat bahwa di sudut desa yang jauh ini pernah ada malam di mana waktu berhenti. Hanya agar kamu bisa bernapas lega." Kirana menggenggam jam saku itu erat-erat. Benda mati yang jarumnya terhenti di angka 12 itu tak lagi terasa sebagai barang antik yang kusam. Benda itu kini menjadi jangkar, sebuah pengingat bahwasannya di tengah perputaran dunia yang gila-gilaan selalu ada tempat untuk pulang, mereda dan mengecap keheningan. Gadis itu tersenyum tulus, menyandarkan kembali kepalanya di bahu sang kakek. Malam makin larut, namun tak satu pun dari mereka bersiap untuk bangkit. Di bawah naungan langit malam dan harumnya melati yang menguar, mereka membiarkan waktu berlalu tanpa perlu menghitung detiknya.

Nah, Mbok Abang, itu tadi ya kisah pertama kita, warisan waktu Mbah Darmo. Ah, kisah ini mengajarkan kita, Mbok Abang, untuk mengingat bahwa kita nih tidak perlu membandingkan pencapaian atau kecepatan hidup kita dengan orang lain. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita menjadi diri sendiri ya, Mbok Abang ya. Karena setiap orang tuh memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Ah, kalau kita memaksakan diri menjadi orang lain, Mbok Abang, tentunya itu tidak akan terasa nikmat hidup kita nih, Mbok Abang. Ah, ingat, hidup pun cuma sekali. Jadi, kalau apa namanya, kita ndak nikmat hidup kan tidak akan bisa kita ulang lagi. Ah, kayak masa kecil Mbok Abang ya. Ah, menikmati masa kecil tuh dengan baik, sebaik-baiknya, bermain bersama dengan teman-teman ya kan. Ah, kalau udah besar, udah dewasa, udah tua, mana kita nak ngulang lagi waktu tuh. Jadi kita apa namanya istilahnya, kita harus menjadi diri kita sendiri dan kita jangan memandang kehidupan orang lain untuk kita apa kan, kita jadi seperti itu, tapi kita menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing, Mbok Abang. Baiklah Mbok Abang, sekarang kita berpindah dengan kisah kita yang kedua nih Mbok Abang. Judulnya tuh Aroma Kopi di Balik Hujan. Wih, sedap ya Mbok Abang, hujan-hujan minum kopi ditemani dengan kawan baiknya, tambul-tambul kita, nak pisang goreng ke, nak keladi goreng ke. Paling sedap ya Mbok Abang ya. Ada pula kawan saya semalam tuh Mbok Abang, pas hujan tuh datang kebetulan ya, bawakan apa nama tuh, naga sari pula, panas-panas, ya Allah sedap. Mudah-mudahan ya kalau hujan ada pula yang datang lagi nih, ngantarkan pula lagi kan. Iyalah. Oke lah Mbok Abang, kita baca lagi ya. Kisah kita yang kedua, Aroma Kopi di Balik Hujan.

Di balik tirai hujan yang deras menimpa atap seng kedai kopi Sinar, aroma sangrai biji Arabika menyatu padu dengan bau tanah basah. Kedai tua itu selalu sepi di sore hari, kecuali untuk dua hal, suara dentang cangkir keramik dan hadirnya Pak Mul. Pak Mul, pria parubaya berkacamata tebal, selalu duduk di sudut yang sama dekat jendela. Di depannya membentang sebuah buku catatan bersampul kulit kusam dan sebuah pena bulu hitam. Ia tidak pernah memesan makanan, hanya secangkir kopi hitam tanpa gula yang pelan-pelan mendingin. Renato, pemuda 20 tahunan yang mengelola kedai peninggalan ayahnya itu, kerap memperhatikan Pak Mul dari balik mesin espressonya. Selama berbulan-bulan, Pak Mul selalu melakukan hal yang sama, menulis beberapa bait kata, berhenti sebentar sambil menatap keluar jendela, membalik halaman, lalu terdiam berjam-jam seolah menantikan seseorang. Sore itu, rasa penasaran Renato tak terbendung lagi. Hujan turun kian lebat dan hanya ada Pak Mul di dalam kedai. Renato membawa teko kuningan, berjalan menghampiri meja Pak Mul, lalu menuangkan sedikit air panas untuk menyegarkan kopi sang pelanggan setia. "Bapak selalu menulis cerita di buku itu?" tanya Renato ramah mengawali percakapan. Pak Mul menengadah, mengulas senyum tipis yang hangat. "Bukan cerita, Renato, ini daftar alamat." Renato mengerutkan dahi. "Alamat? Tapi saya lihat Bapak sering menulis panjang sekali." Pak Mul mengelus sampul buku kulitnya dengan jarinya yang mulai keriput. "Ini alamat kenangan. Tempat-tempat yang pernah saya kunjungi bersama mendiang istri saya, Diana. Setiap kali hujan turun, ingatan tentangnya kembali dengan sangat jelas, seperti bau tanah ini." Ia membalik beberapa halaman buku. Renato sempat melirik tulisan tangan yang rapi dalam bahasa yang indah, terperinci menggambarkan sudut-sudut kota. Toko roti di ujung gang kecil, tempat kita berteduh tahun 1998. Bangku taman bercat hijau di bawah pohon mahoni, tempat kau tertawa hingga menangis. "Kenapa harus ditulis ulang setiap hari, Pak?" tanya Renato pelan. "Karena ingatan manusia itu ibarat cangkir retak, Renato," jawab Pak Mul lembut sambil menatap matanya. "Makin tua, isinya makin gampang bocor. Saya takut suatu hari terbangun dan lupa bagaimana rupa senyumnya saat kita pertama kali memesan kopi di tempat ini." Renato tertegun. Ia teringat pada kedai kopi tua ini, tempat yang dulu sering terasa sebagai beban baginya setelah sang ayah meninggal. Ia selalu ingin menjualnya dan mencari pekerjaan lain di kota besar. "Di meja yang kau duduki ini," lanjut Pak Mul, "dulu ayahmu selalu menyajikan dua cangkir kopi tubruk untuk saya dan Diana. Ayahmu bilang, kopi terbaik adalah kopi yang diminum bersama orang yang membuat kita merasa cukup." Pak Mul lalu menutup bukunya, menyisipkan pena di antara lipatan halaman dan menyesap kopinya yang kini sudah benar-benar dingin. Ia tersenyum menatap keluar jendela yang buram.

pertama kalinya, Renato menyadari bahwa kedai kopi tua ini bukan sekedar bangunan kayu dan mesin espresso kusam. Ini adalah tempat di mana kenangan banyak orang dirawat agar tidak hanyut di bawah waktu. Renato berjalan ke balik meja kasir, mengambil sebuah buku catatan kosong milik ayahnya, dan mulai menuliskan kalimat pertamanya.

Bu Abang, itu tadi ya kisah kedua kita, aroma kopi di balik hujan. Nah, itu pun udah Mbok Nan hantarkan ya ke ruang dengar Mbok Abang semua. Cerita yang sangat menyentuh ya Mbok Abang ya, memang kenangan itu.

tak bolehlah hilang. Yang nak buat abang, waktu memang tak bisa kita ngulangnya, tapi kenangan tu semoga bisa tersimpan ya. Kenangan-kenangan manis dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi ya. Dan kenangan-kenangan kita bagaimana kita bisa sampai ada di posisi sekarang. Itu tak boleh dilupakan buat abang, supaya kita semua ni bisalah ibaratnya menjadi orang yang selalu bersyukur. Nah, seperti itu ya Mbak Abang ya. Oke Mbak Abang, semoga semua kisah kita malam ini benar-benar bisa menghibur Mbak Abang semua ya, yang sedang bersantai di rumah, yang sedang bekerja, yang sedang apalah pokoknya lah ya, bisa menghibur semua. Baik Mbak Abang, waktu pun udah semakin larut, kita cukupkan dulu ya Mbak Abang. Jumpa kita malam ini. Selamat beristirahatlah untuk Mbak Abang semua yang sedang bersiap-siap menuju keperaduannya. Dan selamat beraktivitas untuk Mbak Abang yang sedang beraktivitas malam hari ini. Semoga lancarlah Mbak Abang kerjaannya. Semoga lancar urusannya. Gitu kan. Dan akhirnya saya Nani Saputra pamit undur dulu Mbak Abang. Selamat malam ya Mbak Abang ya. Dan sampai jumpa kita di bekisah kita berikutnya. Tetap setia di Pro 4 RRI Pontianak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah

0: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu. Cakep. Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
2: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, sebuah pitutur menarik mengatakan, mengikuti irama hidup yang memang tak kuasa kita lawan, menjadi manusia yang lembut laksana rumput yang mengalun bersama tiupan angin. Sekencang apapun angin bertiup, rumput hanya bergoyang, takkan pernah tumbang. Ya, masalah hidup laksana angin, berhembus kapanpun ia mau. Kadang semilir, lembut, tapi tak jarang bertiup kencang. Orang kuat bukan orang yang jiwanya selalu kokoh bak pohon besar yang selalu tegar. Terkadang kita butuh menjadi manusia yang lembut laksana rumput.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Cenab-ı Sadakallahu'l-Azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI Perempat Pontianak, dalam program Hikmah Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati waktu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat waktu yang Allah karuniakan kepada kita ini dapat kita syukuri dengan kita pergunakan dengan baik, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan, dan ini juga menjadi tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana sikap kita ketika Allah mengembalikan nikmat yang sebelumnya sempat Allah ambil dari kita? Karena tentunya sebagaimana kita ketahui, nikmat yang Allah berikan ini bukan sekedar pemberian, tapi adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu haknya Allah. Allah bisa memberi dan Allah juga bisa mengambil. Oleh karena itu, ketika nikmat Allah kembalikan setelah sebelumnya Allah ambil dari kita, bagaimana sikap kita? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tapi kalau kita renungkan baik-baik, pertanyaan ini sesungguhnya sangat dalam. Sebab terkadang kita baru mengetahui betapa berharganya suatu nikmat setelah nikmat itu tidak lagi berada di tangan kita. Kita baru sadar bahwa udara yang kita hirup setiap detik adalah nikmat. Ketika udara tidak lagi bersih, kita baru sadar bahwa air yang mengalir dari keran adalah nikmat. Ketika untuk mendapatkan air bersih, kita harus menunggu, membeli, atau bahkan mengantri. Kita juga baru menyadari betapa indahnya langit yang cerah ketika beberapa waktu yang lalu pandangan mata kita untuk melihat langit yang begitu cerah tertutup dengan kabut asap. Dan kita baru benar-benar merindukan hujan ketika bumi terasa kering, udara terasa panas, dan kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam kehidupan. Pendengar yang dimuliakan Allah, bukankah selama ini banyak nikmat Allah yang kita nikmati tanpa pernah kita anggap atau kita hitung sebagai nikmat? Bukankah berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, namun kita anggap sepele, kita anggap remeh, dan mungkin kita kufur dengan nikmat tersebut? Selama ini kita bisa menghidup udara dengan gratis, nggak bayar. Kita buka keran, kita mudah mendapatkan air yang mengalir, baik untuk mandi, untuk bersuci, ya kan, untuk minum, untuk masak dan sebagainya. Kita selama ini dengan indahnya bisa melihat langit. Kita bisa beraktivitas di luar rumah tanpa harus menggunakan masker dan sebagainya. Nah, semua itu kita anggap biasa, padahal itu semua adalah karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini juga masih terasa, kita yang berada di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan sekitarnya, mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Kita merasakan bagaimana udara yang biasanya begitu biasa tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat kita rindukan. Kabut asap membuat kita sadar bahwa ternyata udara bersih adalah nikmat Allah. Ketika kualitas udara terganggu, kita mulai menghitung kualitas udara, bagaimana ya kadar polusi saat ini. Kita mulai memperhatikan kondisi langit, kita mulai memikirkan bagaimana kesehatan anak-anak kita, orang tua kita, ya. Kita mulai membatasi aktivitas di luar rumah dan kita mulai selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Dan pada saat itulah kita baru menyadari, dan mudah-mudahan kita sadar, ya, bahwa selama ini udara yang Allah berikan ini adalah nikmat yang luar biasa. Udara bersih, ya, hawa yang yang sejuk, ini nikmat yang luar biasa. Nah, ketika Allah kembalikan saat ini nikmat tersebut, Allah kembali menghadirkan hujan, air hujan membasahi bumi, udara perlahan kembali terasa segar, debu dan asap sudah mulai berkurang, tanah yang sebelumnya kering kembali mendapatkan airnya. Dan sekali lagi kita mendapatkan pelajaran, kadang-kadang Allah mengambil suatu nikmat bukan karena Allah ingin menyiksa kita, tapi agar kita bisa mengambil pelajaran dan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin selama ini kita pernah menganggap hujan sebagai sesuatu yang mengganggu. Ya, kadang-kadang ada orang dia sudah bersiap-siap mau pergi keluar rumah, ya, mungkin sekedar jalan-jalan, kumpul-kumpul dengan teman, kumpul-kumpul dengan keluarga, atau ada kegiatan yang berada di luar rumah. Tiba-tiba ketika turun hujan, lisannya atau mulutnya terlepas mengatakan, ya, hujan. Seakan-akan ia kecewa dengan turunnya hujan. Ketika jalan menjadi basah, kita merasa repot karena beceknya jalan mengotori kendaraan, mengotori pakaian kita. Nah, tapi ketika kemarin udara tercemar, bumi terasa panas, asap memenuhi udara, kita mulai menunggu hujan. Bahkan kita berdoa sampai melaksanakan sholat istisqa, minta diturunkan hujan. Kita berharap Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Maka di sini perlu kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa kita sering baru menghargai sebuah nikmat setelah nikmat itu berkurang atau bahkan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita baru bersyukur ketika kita kehilangan? Mengapa kita baru menjaga ketika kita hampir saja mendapatkan dampak negatif ketika nikmat itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita baru menyadari pentingnya sesuatu ketika Allah mengambilnya dari kita? Nah, ini sebuah pelajaran besar dari perjalanan hidup manusia. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa nikmat itu bukan sekedar untuk kita nikmati, tapi juga untuk disyukuri dan dijaga. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ya kan, ini janji Allah. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum. Tapi ingat kata Allah, jika kalian mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat berat. Nah, perhatikan ayat ini. Allah tidak hanya mengatakan bahwa syukur dengan ucapan alhamdulillah. Ya, karena syukur ini kan mempunyai hubungan dengan bertambahnya nikmat, sebagaimana ayat tadi di atas. Jadi syukur itu tidak sekedar kita mengatakan alhamdulillah. Bahkan kata para ulama, syukur itu memiliki tiga dimensi. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Hati mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Ini harus dari dalam hati kita. Meyakini apapun kenikmatan, semuanya sumbernya dari Allah. Kalaupun nikmat itu datang melalui perantara manusia, mereka hanya wasilah dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nikmat itu kepada kita. Lalu lisan kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dibarengi dengan keyakinan dalam hati bahwa semua nikmat yang datang ketika kita memuji, yang berhak untuk kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tapi tidak sampai di situ, anggota badan kita pun juga harus digunakan untuk mentaati perintah Allah, menjaga nikmat tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beri kita kesehatan, maka syukurnya dengan menjaga kesehatan, menggunakannya dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam ketaatan. Ketika Allah berikan kita harta, maka syukurnya bukan sekedar mengatakan alhamdulillah, tapi juga kita keluarkan kewajiban zakatnya. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, kita sedekahkan, kita infakkan ke jalan yang halal, jalan perjuangan mencari ridha Allah. Kalau Allah beri kita ilmu, maka syukurnya dengan mengajarkannya, mengamalkannya. Kalau Allah beri kita udara yang bersih, lingkungan yang sehat, maka syukurnya adalah dengan menjaga lingkungan kita dan tidak merusaknya, tidak menebang pohon tanpa ada keperluan yang untuk kebaikan, tidak membakar hutan dan lahan, tidak membakar sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini kan syukur kita kepada Allah. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Jangan sampai kita hanya berdoa, ya Allah kembalikan udara kami menjadi bersih, tapi ketika udara itu Allah kembalikan bersih, kita kembali melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Jangan sampai kita menangis minta diturunkan hujan, tapi setelah hujan turun kita lupa dengan Allah. Jangan sampai kita mohon keselamatan dari bencana, tapi setelah keadaan kembali normal kita kembali melakukan kerusakan. Nah, sebab pertanyaan sesungguhnya itu bukan hanya apakah Allah mengembalikan nikmat itu, tapi yang lebih penting apa yang kita lakukan setelah nikmat itu dikembalikan oleh Allah kepada kita. Para pendengar yang mulia Allah, inilah renungan yang sangat penting dari kejadian kabut asap yang baru saja kita lalui. Ya, mudah-mudahan tidak kembali ya dengan turunnya hujan di beberapa hari terakhir ini, bahkan sepertinya sudah hampir merata di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini mengakibatkan tidak ada lagi api yang muncul ya di hutan dan lahan yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Nah, dari peristiwa ini apa pelajaran yang bisa kita bawa setelah asap itu pergi? Pertama, mungkin secara ringkas, pertama, jangan lagi menganggap nikmat sebagai sesuatu yang biasa. Apapun nikmat itu, di antaranya ya nikmat udara bersih. Ya kan, yang kita rasakan ini bukan sesuatu yang otomatis. Air bersih juga bukan sesuatu yang boleh kita sia-siakan. Hujan bukan sekedar fenomena alam. Lingkungan yang sehat adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menikmati nikmat dari Allah, tapi ingat kita juga punya kewajiban untuk menjaga dan mensyukurinya. Yang kedua, jangan menunggu nikmat itu hilang baru kita belajar bersyukur. Kalau hari ini udara kita bersih, ya bersyukur atas nikmat Allah hari ini kita bisa menghirup udara yang bersih. Kalau hari ini kita bisa menghirup udara dengan lega, ucapkan alhamdulillah. Ketika hujan turun membasahi bumi, jangan lupa berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'a, ya minta kepada Allah, ya Allah jadikan guyuran hujan ini sebagai guyuran hujan yang memberikan manfaat. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadikan pengalaman sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk berubah, bukan sekedar kenangan saja. Kabut asap itu jangan cuma jadi cerita, dulu pernah ada kabut asap sekian bulan ya, tapi juga harus menjadi pelajaran. Dulu kita pernah mengalami sulitnya mendapatkan udara bersih. Nah, karena sebab itu ya sekarang kita harus peduli dengan menjaga lingkungan. Mulai dari diri kita, mungkin kita tidak bisa menghentikan pembakaran hutan dan lahan dari mereka yang membakar dalam jumlah yang besar. Tapi mulai dari diri kita, jangan bakar sampah, jangan buang sampah sembarangan. Kalau perlu kita termasuk orang-orang yang mulai menanam pohon, menghijaukan lingkungan, ya kan, dari lingkungan rumah, lingkungan RT, dan kalau perlu kita jadikan sebuah komitmen. Ketika saya ulang tahun, saya akan tanam satu pohon. Ketika anak saya ulang tahun, saya akan tanam satu pohon. Nah, bayangkan kalau dalam satu rumah kita punya anggota keluarga 5 orang saja contohnya, berarti ada 5 pohon yang kita tanam dalam satu tahun. Ya, ini juga bentuk syukur kepada Allah dan menjaga lingkungan. Pendengar yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya saat ini menjadi sesuatu yang dapat terus kita syukuri, dapat kita jaga. Mudah-mudahan dengan kembalinya nikmat udara yang bersih, air bersih yang sudah mulai mudah kita rasakan, kita dapatkan, ini menjadi motivasi bagi kita ya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, agar kita tidak menyia-nyiakannya, menjaga dengan baik nikmat Allah tersebut. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah jaga, karena sebagaimana dikatakan, syukur itu qaidul mawjud ya, wajalbun lil mafqud. Syukur itu akan menjaga nikmat yang sudah ada, menjadi sebab nikmat yang ada itu terjaga, tidak akan diambil. Dan wajalbun lil mafqud akan mendatangkan sesuatu yang belum ada. Maka mudah-mudahan syukurnya kita kepada Allah ya, setelah dikembalikannya nikmat udara bersih, air bersih kepada kita semua, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadaniallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompata FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang nyetobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya.

0: Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan.